0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif now, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Teruskan kabar bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Dan untuk pagi ini, untuk anda semua juga yang sedang memandu ketika ini, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pagi ini untuk anda semua, kalau kita nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, bolehlah call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Okay? Siapa pasti ramai dah yang dah kibarkan jalur gemilang. Ada yang letakkan dekat kereta, dekat rumah, dekat taman perumahan, komuniti, ada pakatan dalam taman tersebut. Jadi semoga ia semua dapat menceriakan kawasan-kawasan anda. Betul, sebab kalau saya tengok ada satu kampung dekat mana, saya lupa dah. Ada juga di Kedah, di KL pun ada juga, sebab mereka ada satu komuniti kampung. Kalau kata datangnya musim kemerdekaan ni, mereka akan mulalah hias-hias kan, macam-macam. Kemudian ada juga yang buat pertandingan, macam-macam lah, sampailah ke kemuncak jadi 31 Ogos 2026. Jadi apapun, saya doa kepada anda semua sentiasa dalam keadaan baik-baik. Okay, ada story-story yang best pun ataupun nak dikongsikan, boleh, tak ada masalah, supaya yang memberikan manfaat kepada kita semua sepanjang hari Jumaat ini. Okay, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM, kongsikan selepas ini.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
3: Sesaat pun tak jemu denganmu.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Okay, bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Jangan jemu-jemu untuk dengarkan kami sebab kita akan berikan juga info-info yang terkini. Dan untuk hari Jumaat ini juga ada juga yang dah buat persiapan awal nak pergi ke solat Jumaat nanti. Apapun, kejap lagi jangan lupa tau pada pukul 12.15 minit tengah hari sama-sama juga kita dengarkan untuk Jom Ikut Sunnah. Jadi untuk minggu ini apa tajuknya? Jadi jom kita sama-sama terdengarkan, okay? Dan yang pastinya untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, ada juga yang nak kongsikan perjalanan hari ini, nak pergi ke mana-mana sekalipun, bolehlah kongsikan bersama dengan saya, Zuri Nova. Hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Okey, ni datangnya daripada Siti yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul, selamat pagi juga. Alhamdulillah, hari ini pagi ni dia kata tengah buat persiapan bersama dengan semualah staff-staff hari ini, nak deko pejabat, letakkan semua berkaitan dengan Malaysia. Oh, tahniah diucapkan. Alhamdulillah. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan. Betul kan, bila kita bersama-sama dalam agensi ataupun dalam rumah apa? Dalam nilah, dalam rumah kata isahlah, kita bergabung sekali untuk kita menceriakan satu tempat tu, sangat terbaik, kan? Sama-sama kita toleransi dan sebagainya. Okey. Saya juga hari tu selalu tahu ada dekat, kalau kata dekat Sungai Petani, kat Taman Seri Impian tu, dulu ada rumah, satu rumah ni, kalau musim kemerdekaan kan, mesti kan ada rumah dia tu dihias macam mana. Saya buat KCC lah, sekejap lagi dia buat KL Tower lah, kemudian dia buat macam-macam lah. Seorang pakcik tu, dia sangat rajin dan sangat-sangat cantik rumah dia. Dan rumah dia pun pernah diiktiraf sebagai rumah yang deko berkenaan dengan Hari Kemerdekaan ni. Oh, tahniah diucapkan. Salute lah. Okay. Jadi untuk semua, teruskan kami bersama Zuri Nova. Nak kongsikan lagi aktiviti-aktiviti anda, WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Jom dengarkan lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada Akmal dan juga Sazwan yang sekarang ni nak menghala ke Kuala Lumpur. Dia kata hari ni ada meeting dekat sana lepas solat Jumaat nanti. InsyaAllah semoga selamat sampai guys ke sana nanti. Okay. Dan juga di antara ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Amira yang berada dekat Alostar. Dia kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua yang terus dengarkan Kedai Afam. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada anak saudara saya Syahril yang berada dekat Kuala Lumpur yang telah mendapat kerja baru. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Okey, terima kasih juga kepada hampa semua yang hantarkan ucapan juga kan. Okey, ni antara yang hantarkan rakan kita ni juga, namanya Nurul Siti Aila Alia Nurul Siti Alia yang berada dekat Alustad. Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Pagi ini nak kemas rumah, kemudian dia kata nak kibarkan jalur gemilang dekat rumah tu, nak letak wajah cantik macam tahun lepas. Alhamdulillah, nanti takkanlah gambar, hantarlah ke WhatsApp kami. Okay, jadi untuk anda semua, kalau kata ada rumah-rumah yang cantik-cantik kan, yang dah reko letakkan bendera jalur gemilang tu, hantarlah ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Nak tengok juga anda punya deko-deko itu. Okay, terus kekal bersama Zorinawa. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai Afam.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Terima kasih kepada anda semua juga yang kongsikan ke semua DVD-DVD anda. Rumah-rumah yang cantik-cantik yang dihiasi sempena dengan nak menyambut kemuliaan kemerdekaan kebangsaan juga di Malaysia. Jadi apa pun saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Okey, jom terus kekal bersama Zoria Nova pada pukul 9 pagi nanti kita nak bersama dengan rakan kita di utama 9 pagi. Dan selepas itu kita ada Taklimul Quran. Jadi pagi ini ayat yang keberapa? Saat lagi saya kongsikan untuk anda semua. Jadi boleh bersiap sedia untuk nak bertasmiq bersama dengan panel kita pagi ini. Jom terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Anadolu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kemudian falyadhaku. Buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dh bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dh ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dh.
2: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Click dan juga frekuensi kami. Dan setiap hari Jumaat kita akan terus ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir, dan pagi ini kita bersama dengan Yang Bagi Dr. Muhammad Azri Ismail. Assalamualaikum Dr.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik juga, alhamdulillah Dr. Sihat no?
5: Alhamdulillah Zul.
4: Ini awal
5: semangat bulan ini, bulan kemerdekaan Zul.
4: Betul alhamdulillah. Bakat kibak jauh bilang dah sekarang ni. Hari ini hujan no? Pagi no?
5: Hujan Zul. Betul. Hujan lebat jugalah. Tapi seronok lah duduk di kedai dengan hujan. Minum sarapan sikit.
4: Betul
5: kan? Kena kopi o. Allah. Suasana yang tapi sat ya Jun.
4: Betul.
5: Dia lebat tapi sat saja.
4: Pagi ni doktor sembahyang kat mana ni?
5: Ni subuh tadi di Masjid Syed Muhammad Al-Bukhari, Pantai Johor. Lepas tu kuliah sikit, lepas tu minum-minum, nak balik rumah pun tak badan Azul. Minum-minum. Terus main ke konti. Saya lagi balik singgah sat di LBI motor.
4: Kuliah sana pula.
5: Kuliah dua saat. Kemudian balik salin tukar uniform. Tazkirah Jumaat dan khutbah Jumaat juga di Masjid Syed Muhammad Al-Bukhari. Lepas tu balik petang kita lena sikit lah tu.
4: Sambung malam pula.
5: Sambung malam. Ambil rehat sikit.
4: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, juga boleh tonton kami secara langsung di Facebook Kedah FM, dan pastikan anda sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu yang kita sampaikan oleh doktor pada pagi ini. Dan untuk hari ini kita nak sambung untuk ayat yang seterusnya, surah An-Nur, surah yang sama. Tapi untuk ayatnya adalah hari ini 43 hinggalah 45. Jadi kita nak bersama dengan Dr. Tafadhal Masyurah.
5: Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, sekian kalinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi bertemu di ruang udara Kedah FM 97.5 dalam slot Ta'limul Quran, sambungan pada Suratul Nur juga halaman 355, masih dalam juzuk yang ke-18 pada ayat 43. Ya, kita ambil 43, 44 dan 45. Tiga ayat yang kita baca pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
4: Sadaqallahul Azim. Panjang sikitlah kita ambil pagi ini, ayat 43 sampai ayat 45. Baik. Alam tara annallaha. Ara tu tak panjang kan, pendek kan, tak ada mat di situ. Alam tara an, dengung bagi cukup. Annallaha, taghlizul lam, tebal pada lam, lafzul jalalah. Annallaha yuzji sahaban summa ikhfa sahaban summa yu'allifu bainahu masilah qasirah dua harakah di situ summa yaj'aluhu sama juga masilah qasirah dua harakah juga rukama kita waqaf kadarnya dua harakat man iwad kemudian ambil balik ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ jaga elok, agak berat di sini. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ boleh, kalau nak teruskan, teruskan. وَيُنَزِّلُ ataupun tuan-tuan ambil balik فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ mawajib muttasil 4 atau 5 min jibalin dengung nun mati jumpa dengan jim ikhfa hakiki min jibalin fiha kasratain jumpa dengan fa ikhfa juga fiha min baradin nun mati jumpa dengan ba hukum dia iqlab atas nun mati dia tak buah tanda sukun dia tambah dengan tanda mim menunjukkan hukum iqlab makna walaupun tulis dengan nun tapi kita baca dengan mim mim ba bunyi mim bunyi mim huruf-huruf nun juga tapi bila kita sebut tu bunyi mim mim baradin fa ikhfa hakiki fayusibu bihi maksilah qasirah man idgham ma'al gunnah man yasha ma wajib muttasil wa yasrifuhu maksilah qasirah am nun mati jumpa dengan mim idgham ma'al gunnah
3: Dengung, tutup mulut bagi rapat. Pegang dua harakat. Man idgham al-ghunnah man yasha. Di sinilah bila kita waqaf, dalam kadang-kadang orang yang ambil tauliah mengajak dia ada timbul soalan ni, berapa wajah boleh baca di situ ketika waqaf yasha, kan? Boleh sampai 8 wajah di situ, maknanya 8 cara. 4, 5, 6 harakat dengan sukun semata-mata pada hamzah tu yasha. Boleh 4 harakat, boleh 5 harakat, boleh 6 harakat dengan sukunul mahd, sukunun mahdi, sukun semata-mata, tak payah muncung mulut apalah, sukun je. Boleh ketika 4, 5, 6. Dan juga itu 3 wajah dah, campur lagi 3. Boleh juga 4, 5, 6 harakat dengan ismam, muncung bibir mulut, isyarah muncung bibir mulut di akhir tu, sebab hamzah akhir tu baris dia dhamma. Man yasha, ada muncung sikit man yasha, di hujung tu dia isyaratun dunal harakah. Yang kata ismam ni isyarat, nampak bibir mulut tu muncung tapi dia tak ada bunyi apa-apa pun. Boleh ketika 4, 5, 6 harakat, jadi 6 wajah ada di situ. Dan juga wajah yang lagi 2 wajah boleh dengan wajah raum, dia panggil man yasha'u. U tu kita sebut 1/3 aja, sikit saja kita sambak ambil sikit baris dia, sebut dalam keadaan almah lah, man yasha'u. U sikit sangat. Ketika mana boleh? Ketika 4 dan 5 harakah. 6 tak boleh, wajah raum. Boleh ketika 4 ataupun 5 harakah sahaja. Jadi 3, 6 campur 2, 8 wajah lah, 8 wajah yang boleh di sinilah. Ni selalunya kalau orang-orang yang biasa ambil tauliah ataupun tahun ni mungkin nak ambil tauliah mengajak, kan, yang dah ambil dah tu, dalam soalan dia ada jarang-jarang sekali, bukan tiap-tiap tahun lah, kadang-kadang 2-3 tahun sekali dia keluar lah soalan berkaitan dengan kalimah yasha' ni, wajah-wajah pada ketika mana? Ketika waqaf. Baik, ada waqaf sili di situ, maknanya boleh berhenti, nak berhenti pun boleh, cuma wasat lebih awla lah. Cuma nak berhenti boleh tak? Tak ada masalah. Yakadu sana barqihi ratbal ramati sebelum dia fathah. Yakadu sana barqihi silah qasirah. Yadhhabu bil absar. Yadhhabu bi. Ba bertemu ba. Idgham mislain kabir. Tapi kita tak baca lah dengan idgham. Cuma kalau kita mengaji dalam riwayat Susi. Dalam riwayat Susi, dia akan idgham di sini, dia panggil idgham kabir, kan. Yadhhab bil absar, yadhhab bil absar, dia idgham. Kita dan majoriti qurra tak idgham, sebab ba pertama berbaris, ba kedua berbaris, dua-dua berbaris. Dia dalam kita, dalam idgham saghir kita ni, syarat dia hendaklah huruf pertama itu berbaris, huruf pertama itu mati, huruf kedua berbaris. Huruf pertama mati, huruf yang kedua berbaris, barulah berlaku idgham dalam bacaan kita dan juga majoriti qurra. Kalau dua-dua berbaris macam ni, Susi baca dengan idgham kabir. Yadhhab bil absar, yadhhab bil absar, kita tak. Kita kena baca dengan izhar lah. Yadhhabu bi, yadhhabu bil absar. Ada qalqalah, sa, sa tebal, absar. Ra pun tebal juga di ujung dia tu. Baik. Yuqallibullahu al-layla wan-nahar, yuqallibullahu al-layla wan-nahar. Sikit saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalimah al-layl yang kita tengok dalam Quran, dia asal dua lam ejaan dia. Kalau ikut kaedah imla'i atau kaedah qiyasi biasa ni, ejaan al-layl ni dua lam, alif lam lam ya lam. Tapi dalam kaedah Uthmani atau kaedah istilahi dia panggil, dalam penulisan Quran ni dia ada dua-dua kaedah. Kaedah qiyasi ataupun kaedah imla'i, qiyasi atau imla'i ni, dia macam mana baca macam tu tulis. Tu kaedah qiyasi ni. Kalau baca tu ada dua waw, tulis pun dua waw lah. Kalau baca tu ada satu nun, dua nun, tulis dua nun lah. Kalau baca tu satu ya, dia tulis pun satu ya lah. Itu kaedah qiyasi. Satu lagi kaedah dalam Quran ni panggil kaedah Uthmani, kalimah-kalimah yang ataupun istilahi pun dia panggil juga. Dalam istilah inilah, kaedah Osman inilah, ada huruf yang dibuang tapi dibaca, ada huruf yang ditambah tapi tidak dibaca, ada huruf yang pada asalnya alif digantikan dengan ya ataupun ganti dengan waw ataupun ganti dengan nun, ganti dengan alif dan sebagainya. Kemudian ada juga kalimah yang kadang-kadang ditulis bersambung, kadang-kadang ditulis bercerai. Dan juga kaedah dia juga apa dia? Berkaitan dengan hamzah, kadang-kadang duduk atas alif, kadang bawah alif, kadang atas waw, kadang bawah waw, kadang tak ada rumah dan sebagainya. Dan juga kaedah yang terakhirlah kaedah yang kalau dua wajah qiraat boleh dibaca, maka dia akan tulis menggunakan salah satu daripada bentuk qiraat tadi ni, supaya kedua-dua boleh baca. Baik, antara huruf-huruf yang dibuang dalam Quran ni adalah huruf lam. Huruf lam yang mungkin kita tak perasan lah, dia tak banyak, berlaku pada lima kalimah sahaja. Yang banyak dibuang dalam penulisan Quran ni mengikut Osmani ni alif waw ya, alif waw ya mat, alif waw ya. Yang kurang sikit huruf lam, dia berlaku pada lima tempat, lima kalimah. Apa dia? Allazi, allati, allati, allai, allail. Lima kalimah ni lah. Allazi asal dia dua lam, allati pun asal dua lam, allati pun asal dua lam, allai pun asal dua lam, allail pun asal dua lam, tapi dibuang satu lam. Ada lima kalimah ni saja yang melibatkan hazaf huruf lam. Yang paling sikit dibuang huruf apa? Huruf nun pada satu kalimah sahaja, itu pada kalimah nunji. Nunji dia buang satu nun kerana meraihkan qiraat. Ada satu qiraat baca dengan nujia, nujia dengan satu nun. Cuma dalam mushaf kita dia tambah nun kecil itu mengisyaratkan kita baca dengan nunji. Hukum tetap ikhfa hakiki lah di situ. Saja nak kongsi dengan kalimah tuan-tuan, dengan kalimah al-lail ni, supaya tuan-tuan tak keliru tulis biasa dengan tulis Osmani ni. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil. Wow tuan ni, tadilah satu kaedah Osmani ni, dia ada kaedah ziyadah. Ziyadah ni dia tambah huruf. Huruf yang ditambah banyak huruf apa? Alif waw ya lah. Alif waw ya. Huruf lain tak ada. Tambah ni alif waw ya. Bila dia tambah tak dibaca, ulama-ulama dhab dia letak tanda atas waw tu. Tanda sifir. Sifir tu pula sifir yang menyerong sikit. Dia ada dua kan tanda kosong tu. Ada yang menegak, ada yang menyerong. Kalau yang menegak tu dia nak habang kita ketika mana kita waqaf dia ada, ketika wasal dia tak ada. Tapi kalau dia menyerong lagu tu li-uli macam atas waw tu, makna dua-dua dia tak ada. Tuan-tuan baca sambung pun dia tak ada, tak berfungsi. Tuan-tuan baca waqaf atas dia pun dia tak berfungsi. Sebab tu kita baca inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Li'ulil absar, kita tak matkan di situ walaupun nampak ada waw. Waw tu bukan waw mat. Waw yang ditambah pada resamnya li'uli. Kerana beberapa sebab lah. Di antaranya mungkin tak mau nak bagi orang keliru dengan la'ila dan sebagainya. Kan macam kalimah mi'ah. Mi'ah tu ditulis mim alif hamzah duk atas mim alif kemudian hamzah duk atas ya, mi'ah. Kalau ikut resam biasa tak perlu ada alif pun, tapi oleh kerana nak membezakan antara mi'ah dengan minhu, mi'ah minhu, maka diletakkan tambah alif di situ. Sebab zaman masa Osman tulis Quran tu dia tak ada baris, tak ada titik, takut berlaku kekeliruan. Maka itu di antara sebab yang dinyatakan oleh para ulama lah sebahagiannya. Liulil absar, kalimah absar itu dibuang alifnya, digantikan dengan alif yang kecil. Itu dalam kaedah hazaf lah. Buang, ada buang, ada tambah. Wallahu khalaqa kulla dabbah, mak lazim kalimi musaqqab, cukup enam. Mimma, pun kita waqaf boleh 4, 5, 6 harakah. Mimma, bila dia kasrah ni, sama ada kasrah atau kasratain, dia boleh wajah raum di situ. Wajah raum ni kita menyebut dengan 1/3 daripada baris tu. Faminhum, mimati jumpa dengan mim idgham mislain. Man yamshi ala batnihi, jaga mat bagi elok, dua harakat bagi solid. Wa minhum man yamshi ala rijlain, kita waqaf. Kalau waqaf boleh 2, 4, 6. Wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba'. Arba' gitu je, jangan duk panjang-panjang lah. Arba' salah lah. Dia kata dia nak berhenti kena panjang. Tak, mesti panjang. Bila nak berhenti kena tengok lah. Kalau sebelum huruf akhir tu ada huruf mad, alif, waw, ya, bolehlah panjang. Tapi kalau di sini sebelum ain yang akhir tu huruf ba, tak ada pasal kita nak panjang di situ. Ala arba' gitu ya. Yakhluqullahu ma yasha'. Samalah macam kita bahaskan tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dir nipiskan pada ra. Setengah orang awal tu nipis dah. Qadi bunyi nipis. Ujung qadir. Dia congkeh lidah naik atas. Qadir. Dia jolok naik atas. Secara automatik ra tadi bunyi tebal. Salahlah. Sebab di sini ra itu dibaca dengan tarqiq. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Bila kita tolak naik atas sikit je. Qadir. Terus dia bunyi terbaik. Salah lah. Baik, habis di situ Zul. Berkaitan dengan hukum hakam yang terdapat pada ayat yang kita baca pada pagi ini. Wallahu'alam.
4: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan sebelum kita sambung semula, jadi untuk anda semua yang nak bertasmat bersama dengan doktor, boleh terus hubungi kami di 0477176608. Kita berehat seketika insyaAllah.

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku. Buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhri Nava. Dan untuk ketika ini kita terus dalam rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazrin Nasir. Dan pagi ini kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Azli Ismail. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan doktor untuk pagi ini, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-7608, yang mana Surah An-Nur ayat 43 hinggalah 45. Boleh doktor lah? InsyaAllah lah.
1: Silakan Zul.
2: Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, siapa di talian tu? Nafisa
3: dari Perlis.
2: Baik, silakan Kak Nafisa.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
3: Baiklah, batuk.
1: Batuk bakal muktah ni. Silakan.
3: Alam mula dia no.
1: Ha, ayat 43. Jumpa tak?
3: Jumpa dah.
1: Okey, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن الله يزجي

0: Saya Yusri.
1: Terus ya, apa?
0: Terus.
1: Saya Yusri Bubihi Mayasya. Ambil saya. Ha, macam ni. Saya Yusri Bubihi.

والله خلق كل دابة من ماء. شليه.

يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء.

0: فتح الله عليك.
1: الله العظيم.
0: يا
1: سأنا تanya satu soalan Ustaz. Berkenaan dengan Lin Ustaz. Dia sama ada dia huruf Lin ataupun Mat Lin Ustaz. Nanti saya dengar. Terima kasih Nabi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.
0: Ya, ya. Kalau dia tak jadi mat, dia jadi huruf lin lah. Alaihim ya tu ya mati sebelum dia fathah kan. Kita tak matkan dia di situ, alaihim tak boleh. Tapi kalau dia waqaf sebagai contoh syai' khauf alaih, dia kan jadi mat lah di situ. Kan tengok keadaan lah. Kalau dia alaihim, dia bukan tempat waqaf di situ dan tak boleh nak matkan dia kan. Maka dia jadi harful lin. Kalau dia kita waqaf dia alaih, dia kan jadi sampai jadi mat lah. Mana boleh jadi mat lah di situ. Boleh panjang 2, 4, 6 harakat. Wallahu a'lam.
2: Baik, insyaAllah doktor kita dah sampai ke penghujungnya dah.
0: Ya, hujung Nazuna.
2: Baik, sampai je. Mungkin ada sikit kepada doktor sendiri.
0: Alhamdulillah Zul. Itu satu orang kata apa pesanan saya lah pada tuan-tuan yang sehari dua ni sibuk dengan orang kata apa ujian tauliah mengajar. Pesanan saya kepada tuan-tuan yang mungkin terlibat dengan kelas-kelas pengajian kan, ambil tauliah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Bila kita nak mengajak orang ni bagi ada tauliah, walaupun kita ada ilmu Zul, walaupun kita ada ilmu kita boleh mengajak, tapi untuk mengesahkan kebenaran ataupun mengesahkan kita untuk mengajak orang tu, bagi ada tauliah. Dan salah satu tujuannya, walaupun kita tak mengajak mungkin, tapi bila kita nak periksa ni Zul, kita akan lain kan. Kita mengapai, kita baca, betul, kita betul. Dan kita boleh menilai setakat mana kemampuan ilmu kita tu. Jadi setiap tahun Jabatan Mufti akan keluarkan iklan untuk calon-calon yang nak ambil tauliah, dan di antara negeri yang agak orang kata apa, susah juga tu. Sebab dia kena melalui proses peperiksaan secara tahariri dulu, bertulis. Jadi kena mengapai apa semualah, jawab secara bertulis. Lulus bertulis barulah dia akan dipanggil untuk ujian syafawi, makna baca Quran. Jadi memang itu yang paling penting sekali, sebab kita nak tengok kadang-kadang Zul, setengah orang dia hafal Zul, kaedah-kaedah tajwid ni dia ingat, dia boleh sebut mak tu mak ni baca berapa lagu tu, sifat huruf pun dia sebut, cayak dia ingat semua. Tapi kadang-kadang dia tak melalui proses talaqi musyafahah dengan guru dalam pengajian dia. Bila main dia nak baca ayat Quran, di situ kita tengok banyak kelemahan-kelemahan dia. Pada makhrajnya, pada sifatnya, pada waqah ibtidaknya, pada hukum-hukum kaitan nun mati, mim matinya. Sebab tu untuk lulus tauliah tadi dia mesti melalui kedua-dua proses. Dan paling penting sekali bacaan Quran dia elok lah, sebab kita nak ajak orang. Kalau nak mengajak dalam keadaan kita pun tak cukup persediaan ilmu, macam mana kita nak beri pada orang? Betul. Disebut dalam pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak mampu beri pada orang lain. Betul. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita nak beri ke orang lagu mana? Maka menyebabkan kita akan beri ilmu yang salah dan sebagainya. Jadi itu penting tuan-tuan, suatu benda yang patut tuan-tuan upgrade lah dalam bidang Al-Quran ni ataupun bidang lain. Bila kita ada CJ, kita ada orang kata apa, pengesahan daripada pihak yang berautoriti ni, maka kita berasa lebih yakin menyampaikan ilmu pada orang lain. Mudah-mudahan semua ni memberi manfaat pada kita bersama, dunia dan juga akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
2: Baik, alhamdulillah. Dan itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya, Puteri Awan, yang akan temankan anda bermula pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang, insyaAllah. Saya pun berakhir di sini. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan ayat yang sama, surah yang sama, ayat yang berlainan. InsyaAllah kita akan terus anjak ke ayat seterusnya. Kita jumpa lagi, Doktor.
0: InsyaAllah Zul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Bucu nak ucapkan dekat DJ Zul Renova yang temankan anda dari jam 6 pagi tadi sampailah waktu jam 10 pagi ni dengan lagu-lagu yang menarik dan info yang terkini. Tapi lepas ni Putri pula, okay, yang akan temankan anda. Semestinya kalau nak request lagu ke, nak bagi ucapan ke, boleh saja WhatsApp Putri. Talian kita dah dibuka untuk anda. Okay, jom kita nak layan lagu. Terima kasih. I am Nita, Kedai FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: sudah mendengarkan Puteri di ketika ini. Yang baru mendengarkan, selamat pagi. Anda sekarang bersama dengan Puteri Awani di Kedai Fest.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, semestinya Puteri akan temankan anda di pagi yang indah ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Okey, hari ni dah breakfast ke belum? Dah bangun tidur tu? Dah makan-makan ke at least? Minumlah air suam tu dulu kan, untuk memulakan hari kita hari ini. Okey, dan kepada semua yang nak kongsikan dengan Puteri, apakah anda punya planning hari ni, nak pergi mana, nak buat apa, aktiviti apa dekat rumah, boleh kongsikan dengan Puteri. Boleh WhatsApp Puteri di Kedai FM sekarang, okey? Apa-apa pun, jom terus setia bersama dengan Puteri di Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Halo, halo, anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Dah hujung minggu ni kan, ada yang dah siap-siap plan lah tu, nak jalan-jalan tu, ingat Putri tak tahu ke? Ada juga tau yang plan nak tidur puas-puas. Apa pun rancangan anda nanti kan, jangan lupa rest. Okay, rest tu penting tau. Kadang-kadang kita ni rasa bersalah betul nak berehat, rasa macam ish, buang masa aku rehat, lebih baik aku kerja ataupun aku cari duit. Cari duit tak salah guys, tak salah, tapi kita kena berehat juga tau, bagi otak, bagi badan kita ni recharge balik. Tak semestinya kena pergi jauh pun untuk recharge ni. Kadang-kadang duduk rumah, tengok movie sambil minum kopi pun dah happy dah, dah okay dah. Yang penting nikmati masa tu untuk diri sendiri kan, mahal tu kan. Dengar lagu dekat Kedai FM ni pun recharge juga tu, relax. Lepas tu kalau nak dengar pula lagu best-best, request je lah, request Putri pasang. Kan recharge tu best kan. Jom request lagu dekat Putri, WhatsApp Putri sekarang. Okay, Kedai FM.

0: kawan-kawan dari Wally Band. Dan masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okay, hari ni hari Jumaat kan. Putri nak ajak semua pendengar kita ni buat satu benda yang simple je. Ha, cuba cari satu orang yang kita sayang, which is mak kita ke, ayah kita ke, adik-beradik ke, pasangan, tak kisahlah kan. Kawan boleh juga kawan. Nah, kawan pun orang yang penting juga. Kawan baik kita kan. Siapa-siapalah yang penting kat dalam hidup kita ni, cuba message dia. Tak payah panjang pun. Nah, cuba tanya. Cuba cakap macam ni. Selamat pagi, dah makan ke? Terima kasih sebab selalu ada. Wow. Sebab pagi tadi Putri ada dapat satu text message daripada best friend Putri tau. Dah lama tak jumpa dekat Penang dia sekarang. So dia tanya Putri okay ke tak kan, sebab dia tengok Putri back to back shooting kan. Dan semalam pun baru habis shooting, hari ni masuk konti. Dia terus tanya Putri okay tak tu, dah makan tak tu. So Putri rasa macam wow, aku disayangi walaupun tak berjumpa selalu, tapi sentiasa ada kan. Ha, jadi Putri nak anda yang sedang mendengarkan Putri di ketika ini buat benda yang sama. Cuba tanya orang sekeliling kita tu. Kadang-kadang kita tengok dia bekerja siang malam kan, kita tak pernah pun nak tanya dia sihat ke, penat tak kan, nak minum air ada kan. Cuba offer, cuba ambil caring sikit. Gitu. Okay, jom sekejap lagi kita sembang-sembang lagi. Okay, kalau nak request lagu boleh je WhatsApp Putri sekarang. Kejap lagi Putri akan putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Jom sempena lagu sempena bulan kemerdekaan ni, kita layan dulu lagu warisan dari Datuk Sudirman Haji Arsyad Kedai FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia cinta tersia dari Man. Masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan kami di 97.5 di Kedai FM, yang mendengarkan melalui rtmclick.rtm.gov.my pun terima kasih banyak-banyak. Okay, banyak manfaat banyak kelebihan tau kalau korang download RTM Click secara percuma sahaja dekat aplikasi Google Play Store ataupun App Store anda tu kan, secara percuma. Dan sebab dekat situ boleh dengar suara kami sebagai DJ-DJ ni, bukan setakat di Kedai FM sahaja tapi di stesen negeri yang lain juga. Lepas tu boleh tengok movie, boleh tengok tele movie dan sebagainya. Dan yang paling best lah, ada info yang terkini kat situ yang tak ada kat mana-mana, dekat RTM Click dulu ada. Ha, dan di hari Jumaat ni Putri nak ingatkan anda semua lah, sebab zaman sekarang ni kalau kita buka social media kan, kita kadang-kadang kita rasa triggered. Kita rasa triggered tu macam kenapa orang tu ada, kenapa aku tak ada. Lepas tu dah mula overthinking. Zaman sekarang ni overthinking dengan Gen Z tak boleh, tak berpisah, berpisah tiada orang kata. Jadi kalau anda yang tengah fikir tu kan, benda yang belum berlaku tu, tak apa, relax je, jangan gopoh-gopoh orang kata. Kadang-kadang kita ni hebat sangat nak create satu cerita dalam kepala kita sendiri, dalam otak, minda, fikiran kita sendiri. Overthinking kan, orang lambat reply, dia marah aku ke, dia tak sayang aku ke, bos aku panggil lah esok, macam mana ni, aku dah kena buang kerja ke esok. Nampak tadi overthinking. Kadang-kadang ada info yang terkini yang bos kita nak sampaikan, bukan nak buang kita kerja. Crush tengok story tapi tak reply, dia dah tak suka aku dah ke, padahal orang tu elok je tengah tidur. Macam tu lah. Jadi Gen Z ni bukanlah setakat Gen Z, kita punya abang-abang, kakak-kakak kita ni pun jangan terlalu overthinking. Kadang-kadang anak-anak ni sibuk bekerja, tak sempat nak tanya khabar mak ayah pun, mak ayah kita dah terasa. Dan kita pun sebagai anak-anak, janganlah lupa tugas kita sebagai anak, tanya mak ayah kita sihat dah, makan dah lagi kan. Hari-hari cuti tu pergi WhatsApp sekarang mak ayah kita tu, tanya sihat ke tak, makan ke tidak, hari ni sekarang. Okay, dah WhatsApp bagi tahu Putri. Okay, kalau nak request lagu boleh request dekat Putri di 011-5668-6300. Jom kita layan lagu pilihan dari pendengar kita, Memori Daun Pisang, Iwan Amelina, Kedai FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dah cemberang. Siapa kat sini pendusta? Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih yang sudah mendengarkan Putri di ketika ini. Dan terima kasih juga tau yang tengah tengok TikTok live Putri tu. Amboi, bukan main sakan. Depa semua bergoyang lagu temberang dengan Putri. Abang kata abang bujang, tarak kecah. Gitu. Siapa lagi yang nak request lagu, boleh masuk live TikTok Putri ataupun boleh saja WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Macam kita nak sambung menari berjoget dengan Siti Badriah, lagi cantik Kedah FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia mantan dari Republik. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Rancak serata-rata dengan Putri sampai jam 2 petang nanti. Okey, janji. Jangan tukar frekuensi. 97.5. Okey, janji tau. Okey, sekarang ni dah pukul 11.23 minit. Tengah pagi. Pagi lagi. Okey, dah mula dah tu. Ada ibu-ibu yang dekat dapur tu dah ketung-ketang dah tu kan. Dah mula memasak tu kan. Hari ni masak apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu masak apa hari ni? Mesti ni kongsikan dengan Putri. Boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Boleh kongsikan dengan Putri tengah masak apa. Sebab tajuk tengah masak apa tu related dengan tajuk kita nak sembang-sembang hari ni. Tapi sebelum tu, sebelum Putri reveal tajuk kita hari ni, topik kita sembang-sembang kan, kongsi dululah dengan Putri hari ni masak apa tu kan. Dan kalau nak request lagu, boleh request di 011-5668-6300 juga. Kalau malu nak WhatsApp lah, kalau tak larat sangat nak WhatsApp, tengah scroll-scroll TikTok tu, masuk lah. Jemput masuk lah TikTok Putri tu. Putri tengah live tu, masih ni borak-borak dengan Putri, komen dekat situ banyak-banyak. Okay, jom kita layan lagu permintaan peminat kita, Kedah FM. Semakin rindu, semakin asyik. Amalina, Kedah FM.

weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu lagi lebay yang daripada Amar Haikal. Anda masih lagi bersama dengan Bu Triawani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Tadi kan Bu Tri tanya hari ni masak apa kan? Dan ada pendengar kita yang kongsikan hari ni tak masak katanya. Nak pergi keluar tengok cerita Spider-Man. Wah, seronok bertuah anak dia tu kan. Dapat tengok movie Spider-Man. Best tau cerita Spider-Man tu. Boleh pergi tengok. Siapa yang belum pergi tengok tu. Dan hari ni kan hari cuti. Bolehlah luangkan masa. Salah satu aktiviti yang kita boleh buat. Luangkan masa dengan keluarga kita. Tak kisahlah tengok wayang ke, jalan-jalan ke, ambil angin kat pantai ke. Semua best kan? Boleh kongsikan dengan Putri aktiviti anda hari ini di 011-5668-6300. Jom, dekat sini ada pendengar kita, adik-adik comel-comel ni kan, nak dengar lagu Soda Pop katanya. Jom kita layan lagu Soda Pop saja, Boys Kedai FM.

107.5, 105.7, 88.5, 90.5. Kedah FM.

105.7, 105.1, 88.5, 98.5, 90.5.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

jaringkan pemain baru kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mira di.
1: OAD.
2: 2, 4, 4, 3, 4. Hai, semua saya Ernie.
3: Saya Syamil.
4: Saya Alif Sata.
5: Terima kasih yang menyokong, mendengar
6: Gerah FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Kedah FM dan juga yang menonton kami di Facebook Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk anda sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu, yang mana setiap hari Jumaat pukul 12:15 tengah hari kita akan terus ikuti dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Okey, yang pastinya juga untuk anda semua, rancangan Jom Ikut Sunnah adalah rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu khusus berkaitan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga perkongsian ini menjadikan satu asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi yang pastinya untuk hari ini topik yang dibawakan sangat menarik, iaitu sunnah kelebihan menjawab azan. Kalau minggu lepas kita melakukan azan, tapi untuk minggu ini kita bawakan untuk anda semua sunnah kelebihan menjawab azan. Tapi walaupun kita nak bersama terlebih dahulu, itu Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahat Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah. Jumpa lagi Ustaz pada minggu Ustaz. No?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Jadi antara setiap minggu topik yang dibawakan sangat menarik, dan kalau minggu lepas kita bawakan untuk sunnah melakukan azan, tapi untuk ketika ini sunnah kelebihan menjawab azan. Ya. Jadi insyaAllah antara menjawab azan ini merupakan satu sunnah yang sering dipandang ringan oleh sebahagian masyarakat. Jadi bolehkah Ustaz jelaskan apakah hukum, kepentingan dan juga hikmah di sebalik sunnah menjawab azan menurut Al-Quran dan juga hadis? Tafadhal masykurah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, para pendengar radio Kedah FM, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada minggu ini kita akan berbincang tentang tajuk kelebihan menjawab azan. Jadi muazzin kerjanya ialah melaungkan azan, dan Allah menjanjikan syurga untuknya kalau dia telah melaungkan azan selama 12 tahun. Kemudian setiap kali dia melaungkan azan dapat 60 pahala, iqamah 30 pahala. Dan kita pula mustami'un, pendengar-pendengar azan ni jangan buat tak pedulilah. Kerja kita ialah mendengar dan juga menjawab seruan muazzin. Jawab tu jawab dengan mulut, yang kedua jawab tu dengan menghadiri solat yang dipanggil tersebut. Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kamu mendengar suara muadzin melaungkan azan, kalau dengar, kalau tak dengar tak apalah, kalau kamu dengar, faqulu, maka hendaklah kamu menjawab seperti apa yang dia laungkan. Jawab. Hukum jawab azan ni sunat, tak wajib. Tapi kalau dia tak menghormati seruan azan, orang azan dia hingap. Orang azan dia buka lagu kuat. Yang tu haram. Menghormati seruan azan wajib. Jawab azan sunat. Walaupun sunat, dia boleh membantu kita untuk mudah menyebut la ilaha illallah di saat kita sakaratul maut. Sebab nanti kita duduk biasa, duduk latih macam tu, orang azan la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Nanti mudahlah bila orang talqinkan kita, orang kata la ilaha illallah, jadi kita dengar tu mudahlah untuk kita ikut. Bagi orang yang payah nak jawab azan, maka khifa alaihi, ditakuti, dibimbangi, dia juga susah nak mengucap waktu nak mati nanti. Itu dia punya risiko dia. Jadi jawablah azan. Seperti minggu lepas kita sebut dah, kalau azan tu azan live, bukan rakaman, sunat kita jawab. Dan kelebihan dia ialah kita jawab tu kita berzikir bersama-sama muazzin. Kita cakap benda baik, kita zikir. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi benda-benda baik ni Allah catit. Allah suruh malaikat raqib atid catit. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz, lafaz yang tak elok pun dicatit, lafaz yang elok apatah lagi dicatit oleh malaikat raqibun atid. Jadi Nabi kata jawab, jawab sampai habis. Hayya 'ala salah, jawab dia la hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'ala falah, la hawla wala quwwata illa billah. Yang lain apa yang muazzin tu laungkan kita tiru lah, jawab yang tu juga. Kemudian thumma sallu 'alayya, kemudian berselawatlah ke atasku. Fa innahu man salla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashra. Nabi kata selawatlah, kerana siapa selawat sekali kepadaku, dia akan mendapat rahmat Allah 10. Lepas dah selawat tu, thumma salullaha li alwasilah. Kemudian berdoalah kepada Allah, doa alwasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Bagusnya, di RTM ni, radio televisyen ni, mereka putar selalu kan, doa lepas azan tu, menyebabkan kita terhafal, daripada kecil kita duduk dengar doa tu. Baca doa tu, jawab azan, selawat kat Nabi, baca doa lepas azan. Kerana doa tu ada perkataan wasilah. Wasilah ini satu kedudukan istimewa dalam syurga yang Allah hanya beri kepada satu makhluknya. Dan Nabi berharap sangat dapatkan Nabi lah wasilah tu. Wasilah ni dia satu darjat yang istimewa lah. Kalau raja-raja dia bagi darjat kebesaran ni, saya rasa tun lah yang paling tinggi kan. Tapi tun ni ramai orang pakai. Kalau Allah nak bagi wasilah kepada ahli syurga, Allah bagi kat satu makhluk je. Nabi kata, arju, aku harap, an akuna anahu, aku harap akulah orangnya. Itu tawaduk Nabi lah tu. Bukan harap-harap lah. Kalau Allah nak bagi kat satu, nak bagi kat siapa lagi? Tentu bagi kepada semulia-mulia makhluknya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi buat macam tak dapat. Nabi kata, aku kejar, aku harap-harap. Dan aku minta tolong hampa, baca lah doa tu, doa lepas azan tu. Tolong doa kat aku. Gitu. Padahal Nabi tak tak memerlukan doa kita pun. Darjat kebesaran tu nak bagi kat siapa lagi? Sahih lah. Mesti Nabi punya. Tapi Nabi buat ayat tawaduk seolah-olah merayu hampa, tolong saya baca doa kat aku. Aku harap dapat kat aku. Hampa tolong aku, aku tolong hampa. Gitu. Aku beri syafaat di akhirat nanti. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi kita pakat-pakat lah. Bila dengar azan tu, jawab selawat. Lepas tu baca doa kat Nabi. Kita doa kat Nabi. Kita tak doa pun memang dapat kat Nabi. Cuma Nabi itu nak tolong kita di akhirat nanti dengan syafaatnya, insyaAllah.
7: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas kita sambung semula untuk pusingan yang seterusnya, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan terus kembali dalam Jom Ikut Sunnah.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nava dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, tadi kita dah pergi ke pusingan yang pertama dan kita nak pergi ke pusingan yang kedua pula, yang mana untuk topik kita pada hari ini yang sangat menarik untuk anda semua, iaitu sunnah kelebihan menjawab azan, insyaAllah. Baiklah Ustaz, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa mereka yang menjawab azan dengan penuh keimanan akan memperoleh ganjaran yang besar. Jadi termasuk juga dengan syafaat baginda pada hari kiamat. Bagaimanakah para ulama menghuraikan kelebihan ini? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Apabila kita jawab azan, yang pertama kita dapat pahala mengikuti perintah Nabi. Nabi yang suruh, jadi kita imtithal, kita menjunjung perintah Nabi. Faqulu mithlama yaqulul muazzin. Kau jawablah seperti mana yang kau dengar azan. Jadi kita jawab tu, Nabi suruh kita jawab, kita pun jawab. Dapat pahala tahun tu dah. Selain itu, dapat lagi janji Nabi, kau doa dekat aku, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah, yang dalam tu ada ati Sayyidina Muhammad al-wasilah. Kau doa sebut wasilah tu, kau doa kat aku, kau tolong aku, aku akan bantumu di akhirat. Syafaat. Pasti mendapat syafaat Nabi. Dapat lagi. Kemudian dalam jawab azan ni, ada satu cara jawab juga panjang sikit lah yang saya cuba kongsi dengan tuan-tuan. Apabila sampai muazzin sebut, Ashhadu an la ilaha illallah. Selalu kita jawab, Ashhadu an la ilaha illallah juga kan. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau kita jawab panjang sikit, ghufira lahu dhambuhu, akan diampun dosa-dosanya. Macam mana nak jawab panjang tu? Bila muazzin sebut ashhadu an la ilaha illallah, kita jawab macam ni. Man qala hina yasma'ul muazzin. Siapa yang berkata ketika mendengar muazzin sebut ashhadu an la ilaha illallah, dia jawab macam ni. Ashhadu an la ilaha illallah, disambung sikit. Wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ish, panjang kot no. Nanti mungkin yang dengar radio ni kita ajak, ashhadu an la ilaha illallah. Jawab ashhadu an la ilaha illallah saja pun okey dah. Tapi kalau panjang sikit lagi, ghufira lahu dhanbuhu, diampun dosa-dosanya. Macam mana nak panjang tu jawab? Tapi kena laju sikit ah, sebab muazzin dia tak tunggu kita kan. Kita jawab ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jawab macam tu, diampunkan dosa-dosanya. Apa maksud dia? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan utusannya. Aku redha Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, dan Islam agamaku. Ha, tani ni kalau jawab panjang sikit tu, bagus ya. A plus lah. Ha, gitu. Lepas tu minggu lepas kita dah ajak dah, qomat pun kita jawab Allah akbar Allah akbar. Okey, senang. Asyhadu an la ilaha illallah, reti jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, reti jawab. Hayya 'alas salah, jawab dia. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Biasanya hak ni orang tak jawab. Tak pun kalau dia jawab, dia buat dia tak tahu nak jawab. Mai tong tu jam nak kata apa, tak tahu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Orang belakang buat batuk, buat batuk. Minggu lepas kita ajak lah, kita peringat balik. Bila tukang qomat kata qad qamatis salatu, qad qamatis salah tu, jawapan dia aqamahallahu wa adamaha. Takat tu pun tak apa dah. Gear pertama lah. Kalau boleh pi hampir gear ketiga panjang sikit, cantik ya. Aqamahallahu wa adamaha madamati samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Apa tu hak lain? Allah akbar, Allah akbar. Jawab dia Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Jawab dia la ilaha illallah. Betul selawat kat Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu baca Allahumma rabba hazihi da'wati tamah. Hak tukang qomat pun baca doa kat Nabi. Hak dengar pun baca doa kat Nabi. Hak azan baca doa kat Nabi. Hak dengar pun baca doa kat Nabi. Tanda kita sayang Nabi. Kita tolong doa kat Nabi. Nabi tolong syafaatkan kita di akhirat nanti. Begitulah janji Nabi SAW. Amalan mudah. Pakat-pakat buatlah noh. InsyaAllah.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika sebelum kita sambung semula untuk di segmen yang terakhir insya-Allah. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.

0: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Kembali semula dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Yang mana untuk hari ini, antara topik yang sangat dibawakan untuk anda semua, yang mana sangat menarik, sunnah kelebihan menjawab azan, yang mana di awal segmen sampailah nak ke hujung-hujung segmen ni. Tapi banyak lagi antara perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh ustaz kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi yang pastinya, untuk hari ini kita nak terus ke segmen yang terakhir, pusingan yang ketiga. Jadi ustaz, dalam kehidupan moden, ramai yang mendengar azan melalui televisyen, radio, telefon pintar dan juga aplikasi digital. Jadi, adakah sunnah menjawab azan tetap dituntut dan bagaimanakah kita boleh menghidupkan amalan ini dalam kehidupan seharian? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih DJ Zul. Sekiranya azan itu azan yang siaran langsung, memang orang tu duduk tengah azan, live, maka kita sunat jawab. Kalau azan rakaman ni tak sunat jawab. Tapi kalau jawab pun insya-Allah dapat pahala zikir lah. Sebab kalimah-kalimah yang kita respon jawab tu adalah zikir. La haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, semua tu adalah kalimah-kalimah zikir insya-Allah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid insya-Allah. Kalau live tu kita jawablah. Azan ni dia bukan azan masuk waktu aja. Azan gerak kita jawab, azan waktu kita jawab. Azan kelahiran, bila dapat baby tu, tak kiralah baby tu boy ke girl ke, sunat azan di telinga kanan. Baby laki ke, baby perempuan, azan di telinga kanan. Tapi pelan-pelan lah, jangan kuat sangat. Dan siapa-siapa yang ada keliling tu, yang dengar tu, dia sunat jawab. Telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Ini pun ada juga yang salah faham. Dia kata kalau dapat anak perempuan, kita qomat je lah. Jangan duk azan. Sekali besar nanti dia berebut jawatan muazin. Ada pula. Dah nak perempuan pun azan juga. Telinga kanan. Tapi azan elok-elok. Ada kawan saya. Dia jarang azan. Lama tak azan. Dia pun ciwi dapat anak kan. Saya pergi lah hospital sekali. Kita duk tunggu nak jawab azan dia lah. Dia ambil telinga kanan anak dia. Dia takbir raya. Dia buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, ni bukan dia orang ni. Dia hentam takbir raya. Dia seronok ke, dia ketak, tak tahulah. Jadi, bukan takbir raya dah. Azan telinga kanan, betul kali, qomat telinga kiri. Untuk bayi yang baru dilahirkan. Kalau di hospital pun, kita boleh minta izin kan nak azan. Anak orang pun kita boleh azan, tapi eloknya pak dia sendiri lah azan kan. Tok Wan boleh azan, Pak Menakan boleh tolong azan lah. Biar azan tu kalimah pertama masuk dalam telinga bayi tersebut. Kemudian ada lagi azan kebakaran. Yang kebakaran pun siapa dengar tu tolong-tolong jawab lah. Tapi ada satu tempat tu dia tu nak azan. Tak habis-habis. Saya ada berlaku kebakaran di satu kampung tu. Saya baru kahwin waktu tu. Hak tukang azan ni dia tengok api besar dia. Allahu Akbar. Lagi dia Allah Akbar, dia ulang Allah Akbar tu. Dia pun ketak. Jadi azan tu supaya api tu tak merebak ke rumah lain. Terbakar tu terbakar lah. Kan syaitan daripada api supaya dia tak sambak rumah orang. Ini azan. Kemudian ada lagi. Itulah azan macam tu lah. Azan bila ada kerasukan, histeria ke apa, ribut lah. Nampak macam kepala angin lah apa kan. Kepala ayak ke. Bahaya-bahaya tu kita sunat azan. Bagi yang dengar, ialah respon lah, jawab lah. Hak tukang azan, kerja azan. Hak dengar, jangan buat tak tahu, buat tak peduli lah. Sunat jawab dan kemudian selawat kat Nabi, baca doa sebagai penutup tu. InsyaAllah lah, di akhirat nanti kita mudah lah berurusan dengan Allah, dibantu oleh Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah.
0: Baik, alhamdulillah. Itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz kita pada hari ini. InsyaAllah semoga ilmu yang dikongsikan tadi menjadi manfaat, membuka pintu kefahaman serta mendorong kita untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandaskan ilmu yang sahih. Jadi sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah kerana Allah SWT dan juga menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baiknya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apapun kita nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahad Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah di atas berkongsi ilmu berkaitan dengan sunnah kelebihan menjawab azan, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari, yang mana pastinya kita akan kongsikan topik-topik yang sangat menarik dalam Jom Ikut Sunnah, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jom Ikut Sunnah.

0: 107.7. Anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah Langkawi.
1: Jom interaktif 102. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Kedai FM di ketika ini. Orang Langkawi, buat apa tu hujan tak dekat sana? Sebab kami dekat sini hujan tak henti-henti ni. Ha, yang penting hati-hati memandu tau. Kalau siapa yang tengah bawa kereta tu, bawa kereta elok-elok sebab time hujan ni, alamak, kerap kali berlakunya kemalangan kan. Na'udzubillah lah. Ha, tapi yang penting kena hati-hati. Baca doa kenderaan, jangan lupa pasang wiper tu. Kalau wiper tu dah rosak, kena tukarkan. Kadang-kadang wiper tu sampai dah kelabu, dah ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Hujan tu dia tak tolak juga ayak tu kan. Mana kata kena tukar dah lah tu. Ha, berhenti dekat petrol pump station minyak yang disediakan. Ha, belilah kat situ. Kalau tak jumpa kedai kan, kedai aksesori kereta tu, ha, beli je dekat kedai station minyak yang ada jual. Okay, hati-hati memandu, buat kenderaan baik-baik. Hari Jumaat ni yang nak solat Jumaat sekejap lagi pun elok-elok. Okay, terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: anda masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Baiklah, sekarang kita akan siarkan panduan waktu solat bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, 1.25 minit tengah hari. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap, Sik, Kulim, Bandar Baru, Puncak Gunung Jerai, 1.24 minit tengah hari. Daerah Baling, 1.23 minit tengah hari. Dan Langkawi, 1.27 minit tengah hari. Dan hari ni hari Jumaat. Macam biasa, kita kena solat Jumaat. Jadi yang pergi solat Jumaat tu, hati-hati memandu, bawa kenderaan baik-baik. Pastikan parking kenderaan di tempat yang disediakan tau. Jangan nak halang laluan jalan pengguna jalan raya yang lain, okay? Hati-hati memandu tu yang penting. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan setugas untuk siaran langsung melalui Nasional FM. Kita akan bersama dalam khutbah Jumaat secara langsung. Okey, apa-apa pun terus setiap bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM. Dan sekarang ini seperti biasa hari Jumaat, kita akan bersama dengan rakan setugas untuk khutbah Jumaat secara langsung menerusi Nasional FM. Jom kita sama-sama dengarkan.
1: Bukan sekadar tanggungjawab kepada diri sendiri, tetapi satu kewajipan yang melibatkan hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia dan juga masyarakat. Dan setiap kita mempunyai amanah sebagai ibu bapa. Untuk itu saudara, kita terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang pertama.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri bin Uthman. Dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati message yang akan dibawa dalam khutbah Jumaat pada hari ini dan bersempena pada 1 Rabiul Awal 1448 Hijri, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak untuk meneladani sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sifat amanah, sehingga baginda dikenali sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Dan pada hari ini khutbah Jumaat akan membawa tajuk yang begitu dekat dengan kehidupan kita, iaitu amanah membina maruah ummah. Apabila kita menyebut tentang amanah, ia bukan hanya berkaitan atau berkait sesuatu yang besar. Amanah sebenarnya hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Amanah dalam pekerjaan, amanah dalam melaksanakan tugas, amanah terhadap masa, amanah terhadap jawatan dan tanggungjawab yang diberikan, serta amanah kepada rakan-rakan. Jadi apabila seseorang ketua memberikan sesuatu tugasan kepada kita, maka tugasan itu adalah satu amanah. Apabila kita menerima gaji, masa dan kemudahan untuk melaksanakan pekerjaan, semuanya menuntut kita memberikan yang terbaik. Amanah bermaksud kita melaksanakan tugas walaupun tidak diperhatikan. Kita bekerja dengan jujur walaupun tiada siapa yang memeriksa. Kita menyiapkan tugasan kita dengan bersungguh-sungguh kerana kita sedar bahawa yang paling utama bukan sekadar penilaian manusia, tetapi penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, di hari yang mulia ini, hari baik ini, orang kata apa, hari yang penuh nikmat dan keberkahan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim ayat 233. Jadi saudara, marilah kita sama-sama merebut peluang ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat. Antaranya, kita boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya, dapat orang kata menghindarkan diri kita daripada fitnah dajjal dan pelbagai lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya akan diterangkan dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Al-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Baik saudara, terus saja kita akan ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan seterusnya kita akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Al-Adimun.
1: Allahu Akbar, Allah.

الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tetapi mereka yang bertakwa serta memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Membina Marwah Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia mengimpikan sebuah masyarakat yang aman, sebuah negara yang makmur dan sebuah umat yang dihormati. Pelbagai usaha dilakukan bagi membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Al-Quran mengajar bahawa kekuatan sebuah tamadun tidak pernah bermula dengan kekayaan, bahkan tidak juga bermula dengan kekuasaan. Sebaliknya, asas kepada segala kekuatan itu ialah amanah. Apabila amanah dipelihara, lahirlah kepercayaan. Apabila kepercayaan subur dalam masyarakat, institusi menjadi kukuh, ekonomi berkembang dengan keberkatan dan marwah ummah terpelihara. Sebaliknya, apabila amanah diabaikan, keruntuhan akan bermula sedikit demi sedikit. Walaupun pada zahirnya harta bertambah dan pembangunan terus berjalan, lantaran itu Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat 72 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung-ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa besarnya nilai amanah di sisi Allah. Langit dengan kekuasaan, langit dengan keluasannya, bumi dengan keteguhannya dan gunung dengan kekuatannya digambarkan enggan memikul amanah kerana beratnya tanggungjawab tersebut. Namun, manusia sanggup memikulnya. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tetapi pada masa yang sama, ia membawa kepada tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapannya. Jawatan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ilmu dan harta yang berada dalam genggaman kita, semuanya merupakan amanah. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula tanggungjawab untuk menunaikannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
apabila Al-Quran berbicara tentang kepimpinan dan pengurusan harta awam, Allah bukan sekadar memerintahkan manusia supaya berlaku amanah, bahkan Al-Quran memandu kepada kita contoh seorang pemimpin yang membina tamadun dengan sifat amanah. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni 'ala khaza'inil ard inni hafizun 'alim. Maksudnya Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Al-Quran mendahulukan sifat hafiz, iaitu menjaga amanah, sebelum alim, iaitu berilmu dan berkemahiran, memberi isyarat bahawa dalam mengurus kepentingan masyarakat, amanah dan kecekapan mesti berjalan seiring. Kecekapan tanpa amanah boleh membuka ruang kepada penyelewengan, manakala amanah yang disertai ilmu akan melahirkan pengurusan yang adil, telus dan membawa maslahat kepada masyarakat. Prinsip ini amat penting dalam mengurus apa jua institusi menghimpunkan amanah masyarakat. Setiap ringgit yang diamanahkan bukan sekadar angka dalam rekod, tetapi membawa bersama kepercayaan dan harapan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab demi maslahat ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf amat relevan untuk kita hayati pada hari ini. Setiap institusi yang mengurus kepentingan umat Islam berdiri atas asas kepercayaan. Apabila berlaku rasuah, pecah amanah, penipuan atau salah guna kuasa, bukan sahaja harta terjejas, malah keyakinan masyarakat dan maruah institusi turut tercalar. Justru usaha pemulihan hendaklah disokong bagi memperkukuh tadbir urus, meningkatkan ketelusan dan memelihara amanah masyarakat. Dalam masa yang sama, kita hendaklah amanah dalam menerima dan menyebarkan maklumat serta tidak terburu-buru menghukum berdasarkan sangkaan atau maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Dalam masa yang sama, amanah bukan hanya dipikul oleh mereka yang mengurus institusi. Kita sebagai masyarakat juga memikul amanah ketika menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi perhatian umum, janganlah kita terlalu cepat menghukum, menuding jari atau membina cerita berdasarkan sangkaan dan maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Justru, seorang mukmin hendaklah bersikap tabayyun, merujuk sumber yang berautoriti, membezakan antara fakta dengan dakwaan, serta menyerahkan soal kesalahan dan hukuman kepada proses undang-undang yang sewajarnya. Jangan kerana mahu mempertahankan amanah, kita pula mengkhianati amanah dalam berkata-kata. Jangan kerana mahu menuntut keadilan, tetapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Inilah akhlak Islam dalam menghadapi sesuatu isu. Tegas terhadap penyelewengan, tetapi tetap adil dalam membuat penilaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini, pelbagai perkembangan berkaitan tadbir urus institusi umat menjadi perhatian masyarakat.
apa jua penemuan hasil siasatan dan tindakan menurut lunas undang-undang hendaklah dijadikan iktibar bahawa amanah tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak mengajar kita sekadar mencari kesalahan tetapi menuntut islah dengan memperbaiki kelemahan, memperkukuh tadbir urus dan ketelusan serta membina semula keyakinan masyarakat. Tabung haji sebagai institusi tempat umat Islam menyimpan dan mengurus persediaan menuju Baitullah merupakan amanah bersama yang mesti dipelihara dan terus diperkukuh demi maslahat umat hari ini dan generasi yang akan datang. Justru usaha memelihara keyakinan terhadap institusi amat terhadap institusi umat hendaklah berjalan seiring dengan usaha memperteguh integriti serta membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Atas prinsip inilah usaha pencegahan dan pembanterasan rasuah perlu terus diperkasakan demi membina sebuah negara yang berintegriti, amanah dan bermaruah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting. Pertama, sedarlah bahawa setiap jawatan, kuasa, harta, ilmu dan tanggungjawab merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kedua, jauhilah rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan harta, bahkan menghakis kepercayaan dan mencemarkan maruah ummah. Ketiga, jadilah masyarakat yang amanah bukan sahaja dalam pekerjaan dan pengurusan harta tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat. Semak sebelum percaya, pastikan sebelum menyebarkan dan jangan menghukum seseorang sebelum kebenaran dibuktikan melalui saluran yang sewajarnya. Hayatilah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

0: Halo Bestie, Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan Putri daripada jam 10 pagi tadi sehingga kini. Dan sekarang ni pejam celik dah nak sampai ke penghujung dah. Putri nak kena undur diri dulu. No choice guys. Tak ada peluang dan pilihan lagi dipilih untuk Putri pilih kan. Okay, tapi tak apalah, jangan risau tau. Esok hari Sabtu lama sikit kita boleh sembang-sembang kan. Hari Sabtu esok kita jumpa lagi pada jam yang sama 10 sampai 2 petang. Okay, Putri undur diri dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.

Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Rehat fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Alam Malaysia Madani, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Menemani misi Relax 26 hashtag layak kita bertemu penghulu segala hari-hari Jumaat. Hari ini 14 Ogos 2026, dah nak pertengahan bulan Ogos. Mana rakyat Malaysia? Ayuh, kibarkan jalur gemilang. Kibar, jangan tak kibar jalur gemilang di premis, di rumah, satu rumah, satu bendera, satu kereta, satu bendera. Mesti tak nampaklah kemeriahan untuk sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 ni, dan juga sambutan Hari Malaysia nanti. Dan berapa tahun kita dah merdeka? Ini dah 69 tahun kita merdeka. Ayuh rakyat Malaysia, merdeka, merdeka, merdeka. Negara kita dah merdeka. Tetapi merdekakah kita? Oh, nak bersajak pula. Layan dulu lagu, jangan pergi mana, terus kita mendengar Kedai FM, memburu impian Kedai FM.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, brother, relax.
1: Teman paling fine.
3: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Lima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
5: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Kedai FM 97.5 banding harga baru beli, no? 2.57 minit petang ketika ini. Jangan lupa, saat jadi kita akan buat kita live sekarang ni, no? Kita live siaran langsung di Kedai FM, tetapi kita akan bersiaran langsung juga di TikTok Kedai FM. Ya, baik, bercerita wanita untuk anda, Kedai FM.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya kedai.

Senyum, ha? Tak perlu kata apa-apa senyum. Bila semua orang senyum, tapi jangan senyum saja. Senyum ni dengan buat itu, tersenyum lebar. Seronok nak pergi mana hujan-hujan ni. Sejuk gedi dia orang kata. Jaga-jaga jugalah. Ada tadi abang kita beritahu, ada kawasan tu dah duk niat ayat. Tapi mesti tengok tadi, kemarin pun sungai Kedah duk orang nampak ayat kuat. Walaupun tak hujan, hari ni tengok kuih duk naik sama je kiri kanan. Mesti tengok, jadi hati-hatilah untuk anda. Kalau budi tu mesti tengok tadi, dalam mesti duk balik tu kan, duk balik solat jemaah, tengok

Macam Lin Jin pernah tengok, ada juga yang, yang menjala waktu dia, dia tergelincir, dia menerojai tu ada. Benda kes ni pernah jadi kat Kedah. Tak habaq lah sungai mana apa semua, tapi pernah jadi. Kalau boleh tu hati-hati dalam musim hujan ketika ini. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ni. Ada kata ada atas side hujan lebat, side hujan tak lebat. Dari Kak Azizah Kasim di Serdang Kedah. Dekat Pulau Pinang pun hujan juga. Dan seluruh orang kata kawasan utara ni memang hujan keseluruhannya. Jadi start lebat. Tapi tadi tu dah pukul 12 lebih sampai ni memang dia lebat panjang lah. Sampai pukul 1, 12 sampai pukul 1 tu dia rasa banyak kawasan yang lebat berpanjangan lah. Lain-lain tu dia rintik renyai. Dari pagi tadi dia jitera hujan. Semua hujan, bukan takat jitera aja, duk start pun hujan. Okey, waktu sekarang 3.30 minit petang tiga ni. Terima kasih. Kalau nak lebih santai lagi, anda boleh ikuti di TikTok Kedai FM. Tanya je Kedai FM, mesti ada buat live di TikTok Kedai FM. Jom nyanyi Rindu Buat Kekasih Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

Kedah FM 97.5 ini pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedah FM. Dan waktu sekarang 3.46 minit petang. Masih lagi menemani Mizi. Mizi petang ni Relax 26 hashtag Lion terus menemani Mizi hingga 6 petang nanti dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik di utara. Terbaik dah. Juga boleh mendengar melalui RTM Crate. Jom, ada pilihan lagu dalam pilihan bersama ni. Ada yang buat pilihan nak dengarkan lagu nyanyian dan kemudian Spring Sejiwa Kedah FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 itu dia Spider Aladdin drama yang berkenaan di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. 41 minit petang ada yang kongsikan, tapi adalah ramai juga yang kongsikan ada berlakon yang kepala air di kawasan ini, kata tapi tak tahu sebesar mana, nanti kita cuba dapatkan penjelasan. Tapi sebab cikgu CD kita diam pun, dia kata ada berlaku, okay. Dia kata biasalah hujan tak berhenti. Baik, untuk anda semua, jom dengarkan lagu seterusnya, Kerana Cinta Kuturutkan. Kedai FM

0: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara tempat pukul 4:13 petang ketika ini. Terima kasih untuk semua masih lagi setia di Kedah FM 97.5 tepat 4:30 petang. Kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM bersama dengan rakan penyampai akan berkongsikan ini berita di seluruh kawasan utara terutama di negeri Kedah dan didoakanlah semoga dipermudahkan segala urusannya. Kita semua mungkin terlibat dengan kawasan yang terjejas banjir ketika ini, didoakan semoga anda dipermudahkan segala urusan untuk anda semua juga yang mendengar Kedah FM ketika ini. Dan terus menemani misi Relax 26 hashtag layan yang belum lagi like apa Mizi? Like TikTok Kedai FM. Cepat-cepat like tag je Kedai FM di caran TikTok apa semua. Jangan pergi mana-mana. Jom. Jom apa Mizi? Saat je kita ada lagu tapi kita dengar dulu. Sebab ada rancangan tajak ada sebentar secara lagi apapun. Teruskan channel di Kedai FM 97.5. Jangan lupa apa Mizi? Kibar. Jangan tak kibar. Kibarkan jalur gemilang di bukan sahaja di kenderaan, di permis perniagaan tapi di rumah. Setiap rumah, satu bendera. Satu rumah, satu bendera. Kedai FM.
1: Jalur gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Same point.
3: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show. Sempoi dan Syok
4: Kedah FM.
5: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Kedai FM 97 perpuluhan 5 pilihan terbaik di Utara Malaysia kongsikan pandangan waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setau Kembang Pasu Pokok Senang waktu asar 4.41 minit petang. Pendang Kuala Muda Yang waktu asar 4.42 minit petang. Padang Terap Sik 4.40 minit petang. Seluruh daerah Bari waktu asar 4.41 minit petang. Kodim Pada Baru 4.42 minit petang dan juga puncak seluruh pulau Langkawi waktu solat waktu asar 4.44 minit petang dan juga puncak Gunung Jerai waktu solat waktu asar 4.42 minit petang. Teruskan kita ada di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara.

Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni dan terus menemani misi Relax 26 Estate Line hingga 6 petang nanti, dan yang tepat 4.30 petang kita ikuti berita tempatan Kedah FM. Dan sebab itu kembali bersama misi, jangan ke mana-mana, tersedia di 97.5 4.30 petang.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Baik, 5 petang. Kita akan ikuti utama 5 petang sampai kembali bersama Mr. Relax 26. Hashtag layan yang semuanya terbaik di Kedai FM. Dan hati-hati memandu untuk anda semua. Semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada, dan teruskan tiada di Kedai FM. Jangan lupa follow, like page Facebook Kedai FM Radio Malaysia, Kedai FM. Jom kita ikuti utama 5 petang. Kedai FM, selamat malam.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamid. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak, berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percaram dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Pak Long, abang bagi tahu jalan-jalan pergi sungai tadi. Tadi misi lupa nak bagi tahu. Asif, adik kita Asif ke tadi kata, dia kata abang misi sebut nama saya dekat radio. Lupa dia misi berapa kali tok set dah tak sebut nama dia, kata dengar, dia kata sambil tadi dengar dia kata mata tengok live TikTok, apa teringat dengar radio. Amboi, apa pun Asif, terima kasih mendengar Kedai FM. 5.33 minit petang ketika ini. Hati-hati memandu, hujan lah kat Sungai Petani tu. Berkaitan dengan laju-laju, sebab ayak hari ni daripada pagi tu dia bertakung lah kan, sebabkan banjir kilat juga berlaku kan. Tapi mana tempat yang senang naik kereta, air bertakung lah, jenuh ladu kedah. Yang naik motor pula, kereta ladu pum, daripada tak pasal kena basah. Misi tak pernah jadi macam tu, misi penuh tau, banyak kali dah penuh. Jadi sampai tak nampak kereta tu, kan lori besar main rum, dia bagi tu rum, macam orang ambil timbal, macam ambil pek ayak cekuh kita, teruk lagi pada tu rasanya. Sampai tak nampak apa, macam dalam masa 10 saat juga tu. Sekiranya tu. Okey, baik, jom lah, ada Wali Band yang kena

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera buat anda semua. Dalam rancangan Biz On Air untuk petang ini, saya Nazri Mat Nasir selaku penerbit untuk hari ini. Kita nak mempromosikan rakan-rakan kita yang berniaga-berniaga ya, untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Untuk hari ini, tajuk kita berkenaan dengan rezeki muara, kisah nelayan ketam nipah di Merbuk ini. InsyaAllah kita akan bermula pada hari ini ataupun pada kali ini. Kepada anda sekali lagi yang baru saja mengikuti siaran kita Biz On Air petang ini di Kedah FM, kita membawakan kepada anda menyelami kehidupan seorang nelayan dari Merbuk, Kedah, yang menjadikan ketam nipah sebagai sumber rezeki keluarga dan sebaliknya keenakan isi ketam nipah tersimpan kisah seorang insan yang gigih mencari rezeki setiap hari. Marilah sama-sama kita dengarkan.
2: Oh, cabaran dia ni memang rumit sikit lah. Bila dia mati, kita punya modal belum dapat lagi. Ha, itulah dia punya ni dia. Sebab keuntungan atas, kalau kata dia mati tu memang kita rugilah. Ha, memang rugi, kena scam banyak kali dah. Ha, orang kadang orang ambil dulu, lepas tu tak bayar. Ha, lepas tu kita rugilah. Selalunya risiko dia ketam mati ni memang risiko lah. Yang tu lah yang paling ni sikit pun. Kita ambil banyak-banyak, kadang belum pergi jual lagi. Kita nak pergi jual, ketam dah mati. Memang risiko lah yang tu lalunya. Cuaca panas sikit pun tak boleh. Ha, dia memang susah sikit nak jaga dia. Selalunya kalau customer nak pesan, saya bagi tahu dulu lah. Kalau macam ayak mati, memang barang tak ada lah. Kalau macam ayak pasang besar, mungkin insyaAllah boleh ada. Kita kata ada ketam lah kita kata. Tapi kalau main ayak mati ni selalunya payah lah. Dia orang pun tak turun dengan kuih. So kalau customer nak order, saya bagi tahu dululah, suruh tengok ayak dulu. Kalau macam ayak pasang besar, kemungkinan adalah ketam. Kalau tak ada ketam ni selalunya kadang lokan je lah macam tu. Ketam ni dia selalunya dia ikut ayak. Kalau ayak mati memang tak ada ketam lah, kita tak ada barang lah. Sambutan lokal ni alhamdulillah jugalah, orang dah pandai makan lah. Sebelum ni dia orang tak pandai makan, dia orang cakap sakit perut lah apalah. Tapi bila dia orang dah try beli, try makan, okey alhamdulillah.
1: Terima kasih Kak Cik Ketam Toharah, peniaga ataupun rezeki muara ni, kisah nelayan ketam nipah di Merbuk. Jangan lupa esok kita sama-sama boleh dengari sekali lagi dalam Biz On Air di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Malaysia. Dah nak mengundur diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedang kerja dah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata kita berjumpa. Nilai masa juga di dalam waktu. Bye. Assalamualaikum. Kedah FM, pilihan terbaik di Utara. Jumpa dan jumpa lagi esok pula. Kedah FM. Bye.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di 97.5. 6 jam yang berikutnya bakal ditemani oleh pemilik suara ini, Najmi, yang akan terus untuk bersama dengan anda sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Apapun, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada DJ Mizi yang dah menemani anda untuk 4 jam seketika tadi, dan kini kita nak terus bersama dalam santai 612 hashtag damaikan jiwa. Okay. Okay, mungkin ada yang tengah memandu nak ke tempat rekreasi, ya kan? Petang-petang ni nak beriadah, saya ucapkan selamat mengamalkan gaya hidup sihat. Okay, jadi jangan ke mana-mana sebab 6.15 minit petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Poket Ilmu. Sudah tentunya kita nak bersama dengan yang berbagai Profesor Dr. Syukri Ahmad. Cuma tajuk apa hari ni, sama-sama kita nantikan. Okay, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Mahukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Poket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Poket Ilmu. Menjumpai ilmu. Memperkaya hidup. Selamat beramal.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam penuh kemesraan daripada kami buat semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita ikuti rancangan Pokok Ilmu pada petang ini. Semoga setiap minit yang kita luangkan untuk mencari ilmu menjadi asbab bertambahnya iman dan dekatnya hati kita kepada Allah SWT. Baiklah, pendengar sekalian, dalam kehidupan seharian sebenarnya ada perkara yang kita lakukan kerana kita sendiri tahu bahawa ianya adalah sesuatu yang baik, tetapi ada juga perkara yang mungkin kita lakukan kerana kita tidak tahu adanya waktu-waktu tertentu yang perlu kita perhatikan. Salah satunya berkaitan dengan solat sunat. Jadi topik kita pada petang ni dalam rancangan Pokok Ilmu sudah tentunya kita nak dengarkan kupasan ataupun penjelasan daripada yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad berkaitan dengan solat yang diharamkan selepas subuh dan juga asar. Apa sebabnya? Jadi sama-sama kita dengarkan kupasan selepas ini. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar, Prof?
3: Alhamdulillah. Jimmy, sihat?
2: Saya alhamdulillah sihat. Rasa macam dah lama dah kita tak bersuah, Prof. Tetapi alhamdulillah hari ini.
3: Tapi tetap handsome macam tu lah.
2: Allah, sama lah juga, Prof. Okey, Prof. Jadi berkaitan dengan solat yang diharamkan selepas subuh dan juga asar, saya semangat nak dengarkan penjelasan dan juga kupasan. Silakan, Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Jimmy, ya, petang ni kita jumpa semula lah. Agak lama tak terjumpa ya.
2: Betul.
3: Petang ni pula mendung-mendung sedap kan, cuaca dia cantik.
2: Sejuk
3: sangat. Sejuk je hari ni, hujan. Kemarin agak panas.
2: Ya.
3: Orang Kedah panggil kemarin, orang belah-belah selatan panggil semalam.
2: Semalam.
3: Ya. Perbezaan dari sudut penggunaan kalimah lah. Petang ni Jimmy, ya, kita akan

0: cakap soal apakah di antara sembahyang-sembahyang atau sembahyang sunat khususnya yang tidak dibenarkan untuk kita buat selepas daripada waktu tertentu. Sebenarnya kita berpendapat kadang-kadang sembahyang itu baik, tetapi tidak boleh digunakan pada setiap masa lah. Ada waktu-waktu yang diharamkan, tetapi ada juga waktu-waktu yang dibenarkan. Mungkin sebagian orang tahu, semakin ada yang tak tahu juga. Saya ambil satu kitab, dia panggil kitab Fathul Mu'in, dikarang oleh Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari. Kitab ni tua, digunakan di pondok-pondok kebanyakannya. Dan kitab ini menyentuh berkenaan dengan bab sembahyang lah, bab sembahyang. Kitab-kitab ini merupakan kitab yang sebenarnya sangat penting untuk kita fahami lah.
1: Betul.
0: Yang belajar kitab ni maknanya dia telah masuk kepada peringkat pertengahan di pondok-pondok lah. Dia kemudian ada syarah dia, kitab yang ada tu Talibin yang juga digunakan. Adalah kitab-kitab yang besar lah. Saya baca teks Arab tu sikit lah kita untuk kita faham, dan dia punya
1: terjemahan
0: ni boleh kita buat lah lebih kurang dalam masa yang kita ada ni. Dia kata Fir'aun cabang, dia kata yukrahu tahriman salatun la sababa laha. Makruh tahrim ni istilah kepada dia masih lagi dikira sebagai haram. Makruh itu ada dua dalam konteks, selalu dipanggil makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tanzih ini makruh kita lah, maksudnya kita buat sesuatu tidak dihukum dosa tetapi tidak mendapat pahala, tidak diberikan pahala lah. Macam setengah orang makan benda-benda yang busuk kan, nak pergi sembahyang masa tu, jadi kerana busuk itu tidak diberikan kesunahan ataupun kebaikannya. Dia panggil makruh tanzih. Kalau makruh tahrim ni haram, tapi haramnya tidaklah seberat macam haram yang mutlak tu, yang besar tu. Dia kata makruh tanzim ni makruh ataupun diharamkan, tidak dibenarkan melakukan sembahyang yang tidak mempunyai sebab. Artinya dalam waktu kita nak dalam sembahyang sunat ni ada lima waktu yang tak boleh. Pertama, selepas sembahyang subuh. Maknanya pagi-pagi selepas kita sembahyang subuh tidak ada sembahyang, melainkan sembahyang-sembahyang tertentu yang nanti saya bagi tahu. Yang kedua ialah selepas daripada matahari mula terbit. Ketika matahari nak terbit tu, yang tu tak boleh. Yang itu lagilah tidak dibenarkan. Yang ketiganya ialah ketika berlaku istiwa. Istiwa ni maknanya matahari berada di tengah-tengah kepala. Maknanya mungkin dalam 5 minit sebelum masuk waktu zuhur kan, dipanggil waktu istiwa, kecuali pada hari Jumaat untuk orang yang berada di masjid saja. Kemudian yang keempatnya ialah selepas asar. Selepas asar ni bermaksud selepas kita sembahyang asar lah. Kalau lepas asar tu kita tak sembahyang lagi, boleh lah ni selepas kita sembahyang asar.
1: Selepas selesai sembahyang lah.
0: Selepas sembahyang. Nanti kita akan cerita panjang sikit. Dan yang kelima ialah ketika matahari dah mula nak jatuh. Ketika matahari nak jatuh tu, ataupun kata terbenam matahari tu, di waktu tu dianggap sebagai waktu yang tidak dibenarkan sepenuhnya untuk kita sembahyang lah. Kemudian kata dalam kitab ni, apa-apa sembahyang disebutkan nafli al-mutlaq, seperti sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni tak boleh. Sunat mutlak ni lepas sembahyang asar misalnya, kita nak sembahyang sunat biasa, nanti tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Wa minhu salatu tasbih, antaranya juga sembahyang sunat tasbih. Contoh, dia bagi contoh ni. Di antaranya sembahyang sunat tasbih. Aulaha sabun mutaakhirun, ataupun setiap sesuatu yang punya istilah dipanggil sababun mutaakhirun, sesuatu yang kita nisbahkan kepada sembahyang itu kita buat di mana dia bukan ada sebab terdahulu. Ini payah nak ceritanya. Tapi dia sembahyang, dia kata seperti karakatil istikharah, seperti sembahyang istikharah. Kalau orang tanya kenapa nak sembahyang istikharah, sembahyang itu berlaku, kita sembahyang, sembahyang itu berlaku, istikharah itu datang kemudian. Dia ataupun dia kata ihramin, ataupun kita sembahyang sunat ihram. Sunat ihram ni apa ni, jemi ya. Kita niat ihram dulu baru kita sembahyang. Maknanya sembahyang, bukan, kita sembahyang dulu baru kita apa ni ihram. Maknanya ihram tu kemudian datang. Dia terbalik lah. Jadi kalau bengkian itu dia tidak benarkan. Ba'da ada is subhi Iaitu sembahyang sunat tadi tidak dibenarkan selepas sembahyang subuh sampailah, dia kata, hatta tatarfi'al syamsu, sampailah naiknya matahari, karumhin, sepergalah. Jadi setengah-setengah tu mungkin setengah jam ataupun setengah kata 20 minit selepas daripada matahari naik, ketika itu tidak ada sembahyang.
1: So di antara yang, dua waktu ni lah.
0: Ha, dia kan ni waktu subuh.
1: Waktu subuh.
0: Ini cerita waktu subuh. Maknanya waktu subuh tu selepas sembahyang subuh sampailah naik matahari dalam tengah sepergalah, maka tidak ada sembahyang sunat. Melainkan selepas dan naik 20 minit barulah boleh sembahyang, yang dikira dibenarkan sembahyang. Dan selalunya kita mulakan sembahyang duha lah ketika itu. Wa asrin, dan juga dia kata sembahyang asar. Sembahyang asar ni tidak dibenarkan apa-apa bentuk sembahyang sunat, seperti juga sembahyang sunat tasbih tadi atau sembahyang istikharah, sampailah kepada masuknya waktu maghrib, maka tidak ada sembahyang. Ya, tidak ada juga sembahyang wa inda istiwa'in, ketika matahari terpacak di atas kepala, ghairi yaumil jumu'ah, selain pada hari Jumaat. Maksud hari Jumaat ni kecuali orang pergi Jumaat je. Ha, kalau kita pergi Jumaat mungkin pergi awal kan, maka dibenarkan ketika itu kita sembahyang. Ha, sembahyang sunat dan sebagainya. Ha, itu pandangan ulama lah. La malahu sababun mutaqaddim. Tidak termasuk sini sembahyang-sembahyang mempunyai sebab di hadapannya. Ini istilah yang digunakan, sababun mutaqaddim, sababun mutaakhir. Sababun mutaqaddim macam ni, saya nak cerita mudah, nak bagi ringkas. Sebab ini istilah-istilah yang digunakan oleh ulama lah, Jimmy, ya. Katakan macam ni, kita sembahyang, kita nak sembahyang tahiyatul masjid, Jimmy. Kita nak pergi masjid. Kan? Kemudian selepas kita masuk masjid, kita pun sembahyang dua rakaat. Okey, kalau saya tanya Najmi, mana dahulu? Masuk masjid dahulu ke sembahyang dulu? Mana dulu?
1: Masuk masjid.
0: Masuk masjid dulu. Sebut masuk masjid itu dipanggil sababun mutaqaddim. Sebab datang dahulu, sebabnya masuk masjid baru kita sembahyang.
1: Baru sembahyang.
0: Maka ketika itu dibenarkan. Katakan kita masuk, kita pergi masjid, kan kita dah sembahyang asar di rumah. Tapi kebetulan ada nak pergi masjid. Jadi bila nak pergi masjid, kita pun sampai ke masjid, kita dah ada wudu, kita masuk masjid. Kita masuk masjid itu, lalu kita sembahyang tahiyyul masjid. Maka tahiyyul masjid itu walaupun selepas asar dibenarkan, sebab dia ada sebab datang dahulu. Iaitu sebab tu menyebabkan kita sembahyang tahiyyul masjid. Jadi tahiyyul masjid itu diikat dengan sebab kita masuk masjid. Itu sepanggil sababun mutaqaddim, sebab mendahului yang kita sembahyang tadi. Berbeza dengan sababun mutaakhir, sebab yang datang kemudian. Macam ihram tadi. Kita sembahyang dulu baru kita, kita apa ni, orang kata pakaian, kita niat ihram kan. Kemudian baru kita sembahyang. Jadi dia dia sembahyang tu orang kata, orang kata apa?
1: Belakang.
0: Belakang. Jadi dia, dia terbalik dengan hat tadi. Mungkin boleh faham dekat tu lah. Jadi dan dia kata wa tawafin, kita tawaf. Tawaf ni pun dibenarkan. Maksudnya ialah tawaf datang dahulu baru sembahyang. Bila tawaf datang dahulu baru sembahyang, itu sababun mutaqaddim. Yang itu boleh, dia kata. Wa tahiyyatin, seperti juga kita sembahyang sunat tahiyyatul masjid. Jadi sembahyang sunat tahiyyatul masjid ini, Jimmy, ya, dibenarkan kita buat selepas waktu subuh maupun selepas waktu asar. Itu pun jangan kita buat, Jimmy, ya, dalam keadaan kita saja nak cari waktu tu. Contohlah, katakan kita ni waktu asar. Waktu asar tu panjang kan. Kita dah sembahyang asar di rumah dah. Kemudian kita nak jadi kelaziman, kita tunggu, kita lah sembahyang sunat wuduk lah, contohlah sunat wuduk. Sunat wuduk ni kita ada wuduk. Jadi wuduk dah ada, kita dah sembahyang asar lah kan. Lepas tu kita pergi masjid, lepas asar tu baru nak pergi sembahyang sunat kat situ. Sepatutnya kita boleh sembahyang awal lagi, kita ambil wuduk. Lepas tu kita sembahyang lah sunat asar. Sembahyang asar. Kemudian barulah sembahyang wuduk. Ni tak, kita adalah sunat wuduk tu kita tunggu pergi lama dan nak biasakan buat benda tu, ha, itu tak bagus, tak boleh lah. Sebab itu menjadi satu kebiasaan yang tidak dianggap boleh. Tapi kalau kita wuduk ada, kebetulan kita ambil wuduk tu selepas sembahyang asar dah, kita nak masuk masjid, jadi kita boleh sembahyang sunat wuduk dan dibenarkan ketika itu. Buat kusufin dia kata juga seperti sembahyang gerhana matahari. Mungkin gerhana matahari itu berlaku pada waktu petang kan. Sebab apa? Sebab gerhana matahari itu dia berlaku secara berterusan. Mungkin berlaku sebelum tu. Tapi kita ada lagi selepas itu, dan kita boleh sembahyang gerhana matahari ketika mana kita dah sembahyang asar tadi. Macam tu. Wa salati janazatin, dia sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah pun dibenarkan untuk kita sembahyang walaupun selepas daripada waktu asar. Dan kadang-kadang ada juga kebiasaan kita kan, lepas orang sembahyang asar, lepas sembahyang jenazah. Dan dibenarkan untuk kita sembahyang jenazah itu kerana dia ada keadaan berterusan dan dia berlaku sebelum. Dan sebab itu kita sembahyang jenazah dan dianggap tidaklah menjadi masalah, kata ulama. Walau ala ghaibin, meskipun sembahyang jenazah itu sembahyang dalam bentuk ghaib. Sembahyang jenazah ghaib ni macam ni, katalah dulu pernah berlaku kan, Syekh Suqardawi meninggal kan, meninggal di Qatar. Kita duduk sini
1: jauh.
0: Kita sembahyang kan, kita sembahyang ikut sana jenazah sana, bila waktu kita sini sembahyang. Jadi sembahyang jenazah itu dibenarkan walaupun tempatnya kita tak ada di hadapan kita jenazah. Itu dikatakan sebagai sembahyang yang dibenarkan. Walaupun selepas daripada dua waktu, iaitulah waktu asar maupun waktu subuh. Dan satu lagi, wa i'adatin ma'a jama'ah, dan sembahyang ulang. Sembahyang ulang ni macam mana? Lagi pening kan? Dia macam ni contohnya. Kita ni lepas azan kan. Seorang tu mungkin dia bilal kan, dia azan. Bila dia azan, tak ada siapa pun yang datang untuk jemaah sekali di masjid. Dia pun sembahyanglah seorang-seorang dia. Habis sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba datanglah dua orang atau seorang yang lain kan. Ataupun tiga orang lah, ataupun sekelompok kan datang nak sembahyang jemaah sekali. Dia pijuan sekali, ataupun dia kata tak apa, tak apa, sembahyang, aku jadi imam, tak apa. Dia jadi imam. Maka sembahyang asar kali yang kedua itu dianggap sebagai sembahyang asar ulang. Mengulang sembahyang asar. Jadi dia niat sembahyang asar ulang lah. Jadi dianggap benar walaupun dia baru tadi sembahyang apa? Dia baru tadi sembahyang asar seorang dia. Walau imaman, walaupun dia jadi imam. Wa kafa'i tati fardin, ataupun dia kata seperti dia qada sembahyang waktu. Macam mana Jimmy? Contoh macam inilah. Kan dulu masa muda-muda dulu kan, kadang-kadang banyak yang tertinggal sembahyang. Kata sekarang ni dah pun berusia ni, rasa aduh kena qada lah banyak. Jadi dia waktu lain tak banyak. Maka dia ambil masa kadang-kadang lepas asar. Lepas sembahyang asar tu dia terus qada, dia kan sebab waktu lain tak sempat ke sebagainya. Dibenarkan. Dibenarkan untuk sembahyang waktu demikian. Walaupun yang sebaiknya sembahyang waktu tu ialah kita buatlah waktu yang tidak dimakruhkan. Jadi tapi dia tak ada kesempatan kerana dia banyak
1: urusan.
0: Dia nak kena ajalah, nak urusan dia, mungkin dia tak terlalu banyak dia nak qada kan. Itulah waktu dia. Jadi dia sembahyang juga. Jadi dibenarkan. Untuk dia qada misalnya. Jadi kita sambung lagi Najmi lepas ini, insyaAllah.
1: Baik, itu dia. Terima kasih kepada yang berbagi, Profesor Dr. Syukri Ahmad. Banyak juga perkongsian walaupun di separuh masa yang pertama, mukadimahnya tadi, alhamdulillah kita pun ketahui sebuah sikit berkaitan dengan solat-solat yang dibolehkan ataupun yang dilarang sama sekali untuk dilakukan sepanjang dua waktu, antara subuh dan juga waktu asar tadi. Okey, dan insyaAllah selepas ini kita akan bersambung semula. Dan untuk anda juga yang nak call ataupun nak hubungi kami di talian 04771 3037, ataupun nak hantarkan kiriman ataupun pertanyaan menerusi WhatsApp, boleh hantarkan kiriman di talian 011 5668 6300.

0: Baik, kembali lagi bersiaran bersama dengan kami di 97.5 untuk rancangan Bokeh Ilmu pada petang ini bersama dengan yang berbangga Profesor Dr. Shukri Ahmad untuk topik kita solat yang diharamkan selepas subuh dan juga asar. Okey, baik, sebelum Prof kita nak teruskan, kita ada pemanggil Prof yang bersama dengan kita, Prof eh?
1: Ya.
0: Okey, Assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Siapa di talian ni?
2: Mak Long ni daripada Pendang.
0: Okey.
1: Ya, Mak Long. Silakan. Ya, Mak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mak Long nak tanya. Macam sebelum maghrib, kadang-kadang dah maklum lah Ustaz, dah usia yang tua ni. Makcik, Mak Long suka lah. Kadang-kadang boleh lah kira-kira Mak Long kazo semayang asak.
1: Bila tu?
2: Macam sebelum maghrib lah.
1: Sebelum maghrib. Sebelum ya, semayang maghrib ke dah masuk maghrib?
2: Dah ah, tak masuk maghrib lagi lah.
1: Oh, tak masuk maghrib
2: lagi. Macam macam pukul 7 suku macam tu ke? Macam tu lah lebih kurang.
1: Baik, baik, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, baik, itu dia soalan daripada pemanggil kita dari Pendang ataupun dengan nama terbingan tadi, Mak Long. Okey, Prof, macam mana untuk jawapan kepada baik, soalan
1: kita
0: tadi?
1: Terima kasih, satu soalan daripada Mak Long lah, berkenaan dengan mengqadakkan sembahyang kan pada waktu pukul 7 suku, boleh atau tidak. Terutamanya qada sembahyang asang lah, tapi belum masuk maghrib lagi. Sebenarnya waktu yang diharamkan kita sembahyang ialah waktu matahari sedang turun jatuh. Maksudnya bila waktu matahari dah mula masuk tu sampai waktu matahari terbenam tu, waktu tak boleh sembahyang mana pun. Jadi tidaklah dibenarkan juga untuk kita sembahyang qada ketika itu. Tapi kalau nak qada asar, eloklah dibuat di awal waktu ataupun selepas sembahyang asar. Mungkin ada waktu yang agak banyak, mungkin 6 sehingga 6.30 dan sebagainya. Jadi waktu mula matahari dah jatuh tu, tak adalah sembahyang. Walaupun setengah ulama kata kita boleh qada selepas waktu asar, tapi waktu yang tidak dibenarkan untuk sembahyang itu ialah waktu bila matahari mula terbenam. Waktu terbenam ni lazimnya pukul berapa? Pukul 7. Kalau sekarang ni mungkin 7.20. Ha, jadi kalau sebelum daripada matahari nak mula terbenam tu,
0: boleh.
1: Bolehlah kita qada, nak sembahyang qada asang ke, dibenarkan. Kerana ada penceritaan yang kita sebut, tapi diminta supaya jangan kita mula sembahyang pada waktu makruh. Waktu makruh ni ialah waktu matahari dah nak mula terbenam dah, tapi dia menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan bila matahari dah mula jatuh. Jadi kalau nak qada, eloklah sembahyang asang tu boleh juga diqada dalam waktu maghrib. Boleh je, sebab kita mungkin setengah orang dia katalah dia nak qada, dia sembahyang maghrib dulu, lepas tu dia sembahyanglah asang. Jadi bila sembahyang asang, dia boleh juga baca dengan kuat, sebab sembahyang asang tu sebenarnya sembahyang siang dibaca dengan perlahan. Tapi kalau dia nak baca malam, bagi orang lelaki lah, bolehlah dia baca dengan sedikit kuat. Bukanlah kuat sangat, kecuali dia jadi imam kan,
0: ada bunyilah,
1: ada bunyilah. Bagi orang perempuan memang tidak digalakkan lah untuk kita baca kuat. Jadi kita boleh buat selepas daripada waktu maghrib. Maknanya kita qada ni tak terikat dengan waktu dia. Kita boleh qada pada waktu waktu yang lain, walaupun yang kita qada itu ialah sembahyang asar ke di qada pada waktu maghrib. Sembahyang asar mungkin diqada pada waktu isyak. Sembahyang isyak mungkin diqadakan pada waktu zuhur. Dia tak terikat dengan waktu.
0: Bila-bila masa saja boleh.
1: Bila masa. Wallahu a'lam.
0: Baik, itu dia ucapan ataupun jawapan daripada yang berbagai prof kita untuk soalan daripada Maklum tadi. Dan kita harapkan sikit sebanyak boleh bagi pencerahan lah kepada yang bertanyakan soalan tadi. Baik, Prof, kita nak sambung untuk topik kita pada petang ini, silakan.
1: Baik, kita sebut tadi bahawa kita boleh untuk sembahyang pada waktu selepas maghrib dan selepas daripada subuh. Apa dia? Antaranya ialah lima perkara yang mungkin saya boleh sebut juga di sini sebagai inilah. Contohnya, satu, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid pun dia ada syarat juga. Jangan cari sebab nak pi waktu tu. Saya nak pi waktu tu, nak pi untuk sembahyang, niat kita tahiyatul masjid. Kecuali kita memang tak niat begitu. Memang nak masuk masjid waktu tu, kebetulan masuk masjid. Itu dibolehkan lah, sebab dia ada sebab-sebab, nanti kita baca nantilah.
0: Kalau kita niat tak boleh lah.
1: Dia macam dengan saja nak pergi waktu tu, dia menjadi satu keliziman dia nak buat. Itu disebutkan sini. Dia kata apa? naflin lam yaqsud ta'khiraha lil waqtil makruh. Satu sembahyang sunat yang dia niat dia saja nak buat untuk dia lewatkan pada waktu yang tidak dibenarkan. Contohnya macam ni. Dia katakan dia nak sembahyang sunat yang dibenarkan lah, kita katalah sunat tahajud masjid ataupun sunat wuduk kah. Dia dah ada wuduk dah. Tapi dia saja cari waktu lama dekat nak habis waktu tu baru dia nak pergi sembahyang. Padahal patutnya dia boleh sembahyang awal.
0: Awallah.
1: Ataupun dia mungkin saja dia ada dah wuduk. Wuduk tu patutnya dia boleh sembahyang sebelum daripada sembahyang asar tu. Tapi saya saja dia nak buat, dia nak sembahyang wuduk tu lepas daripada sembahyang asar. Itu tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab dia niat begitu nak buat macam tu. Kecuali dia habis wuduk contohnya. Kan? Bila habis wuduk, dia pergi ambil wuduk, dia sembahyang waktu wuduk tu. Tapi sepatutnya dia dah ada wuduk, tunggu lama dia sembahyang lain dulu, kemudian sembahyang asar, baru nak sembahyang wuduk. Jadi perbuatan itu sebenarnya perbuatan seolah menyahajakan untuk melewat-lewatkan sembahyang pada waktu yang diharamkan. Itu dia katakan begitulah yang waktu yang dimakruhkan tu. Tujuan dia ialah apa? Tujuan dia untuk orang kata dia niat buat macam tu. Contoh macam tu kan. Ataupun dia kata au yudawima alaihi, ataupun dia nak buat satu kelaziman dan kebiasaan itu. Contohnya dia saja ambil wuduk, nak tunggu waktu ambil wuduk tu, dia tak sembahyang lagi tu. Dia saja nak tunggu pada waktu yang tidak dibenarkan tu selepas, dan dia nak jadikan kebiasaan itu. Dia nak jadi kelaziman. Niat dia aku memang nak buat jenis macam ni.
0: Biasa.
1: Nak biasakan. Itu tak boleh sebab kita kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau dia kebetulan dia masuk masjid, jadi dia bawa ambil wuduk, jadi dia ambil wuduk kemudian dia masuk masjid ke, semayalah tahiyat masjid. Betul. Ataupun di rumah dia tiba-tiba dia habis wuduk, Allah, dia terambil wuduk contohnya. Dia bukan apa-apa ambil wuduk dan kemudian dia semayalah wuduk dua rakaat, boleh. Sebab itu bukan satu niat dia untuk membuatkan benda menjadi satu kebiasaan pada waktu yang tak sepatutnya kita sembahyang. Dia tak nak ada satu kelaziman. Jadi kelaziman itulah yang dikira kita macam bermain-main untuk mencari waktu itu kita baru nak sembahyang.
0: Sengaja.
1: Nak menyahajakan. Demikian juga Jimmy. Kita sebenarnya boleh juga untuk sembahyang misalnya kalau orang yang rajin buat sembahyang sebelum subuh. Kan? Sunat subuh dipanggil. Jadi bila dia buat sunat subuh, pada hari itu dia tak sempat nak sembahyang sunat subuh sebab dia mungkin bermakmumkan orang lain kan, dan dia kalut itu, maka dia boleh lepas sembahyang subuh itu dia sembahyang lagi sunat subuh, dia panggil qada pada sunat subuh tadi. Sebab dia tak sempat, kebiasaan dia tak tinggal. Iaitu dibenarkan, tapi bukan satu kebiasaan dia. Jadi kalau dia buat dia ni jenis malasnya, kita tak sempat kan. Lagi mana pun okey lah, sembahyang lepas subuh pun nak sembahyang subuh. Tapi dia tak ada satu orang kata plan awal. Jadi kalau dia memang orang yang rajin sembahyang sunat subuh, kemudian dia sembahyang subuh, maka hari itu dia tertinggal, tak sempat sembahyang sunat subuh, maka bolehlah dia qada. Dia bukan satu kelaziman dia buat macam tu. Tidaklah sebab seperti setengah orang yang dia memang tiap-tiap pagi dia tak sempat sembahyang subuh, dia kira lah aku tak apa, lepas sembahyang subuh aku sembahyang sunat subuh. Dia jadi buat PM macam tu. Itu tak boleh lah. Sebab itu dah menjadi satu permainan-permainan. Begitulah yang kita boleh faham. Jadi kesimpulan mudah macam ni, kita nak cerita soal sembahyang yang dibenarkan untuk kita buat pada setiap waktu. Boleh balik ke lima waktu yang kita harus hati-hatilah, iaitulah sembahyang lepas subuh, ketika matahari terbit, ketika sampai kepada apa, naik satu penggalah lah waktu duha atau waktu isyrak masa tu.
0: Setengah jam.
1: Lebih kurang setengah jam, 20 minit ke setengah jam, setengah macam tu kan.
0: Yeah.
1: Kalau waktu duha tu 20 minit, setengah jam. Mungkin 20 minit tu dah masuk waktu isyrak. Sebenarnya setengah ulama kata waktu isyrak.
0: Yeah.
1: Kemudian waktu tengah matahari terpacak kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat ni dibenarkan kepada yang lelaki atau perempuan yang pergi sembahyang Jumaat lah. Dibenarkan untuk dia sembahyang sunat kan. Kemudian yang keempatnya tu ialah selepas asar dan ketika matahari nak jatuh. Maksud ketika matahari dah mula nak jatuh tu, kita dah masuk ke dalam itu sembahyang apa pun tak boleh, kecuali kita sembahyang ni dah kita terpaksa sembahyang. Sembahyang tak sembahyang asar lagi, jaga-jaga Allah tak sembahyang asar lagi. Kenalah sembahyang waktu tu, walaupun sembahyang waktu tu adalah waktu yang diharamkan pada asasnya. Kemudian namun demikian, ada beberapa sembahyang yang dibenarkan untuk kita buat. Iaitulah sembahyang disebut sababun mutaqaddim, sembahyang yang ada sebab terdahulu. Misalnya ialah satu sembahyang kita kata tadi ni, semacam sembahyang sunat tahajud masjid atau sembahyang gerhana matahari. Gerhana matahari dia berlaku awal, dia panggil al-muqarin, sembahyang tu berterusan, sebab yang berterusan sampailah waktu tu ada. Atau sembahyang jenazah, atau sembahyang wuduk, sunat wuduk, atau sembahyang sunat tawaf, yang ini dibenarkan. Ataupun termasuk juga sembahyang qada kan, yang dibenarkan untuk kita buat. Ataupun sembahyang ulang sembahyang. Jadi sembahyang ini dibenarkan untuk kita buat. Macam ditanyakan tadi, kalau nak sembahyang qada itu misalnya, biarlah pada waktu yang dianggap di tidak dibolehkan, pada waktu yang dimakruhkan seperti bila dah terbenam, masuk kepada matahari nak terbenam tu, maka tidak ada lagi sembarang sembahyang kita buat. Jadi kita buatlah dia awal sikit pada waktu dia untuk sembahyang qada kalau kita nak buat. Tapi kalau lagi bagus ialah kita sembahyanglah pada waktu lepas maghrib ke, sebelum asyak ke, atau sebelum asar kalau kita nak qada. Tapi kalau nak qada juga, mungkin ada yang kita pernah tinggal-tinggal dahulu, maka buatlah lepas sembahyang asar tu, terus buat sembahyang. Kita tak tunggu sampai pada waktu makruh, waktu-waktu yang dah matahari nak jatuh. Yang tu dibimbangi takut tidak dibenarkan. Wallahu'alam.
0: Baik, itu dia. Terima kasih kepada Profesor Dr. Syukri Ahmad untuk kupasan topik kita pada petang ini. Malam Berangan Kedai FM, sebelum kita akhiri perkongsian Bukit Ilmu pada petang ini, kesimpulannya Islam sebenarnya dia mengajar kita bahawa setiap ibadah ada waktu syarat dan juga adabnya yang tersendiri. Begitu juga dengan solat, ada waktu yang kita digalakkan untuk bersolat, ada waktu tertentu yang kita perlu elakkan daripada melakukan solat sunat. Jadi, sekian sebanyak semoga perkongsian yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Syukri Ahmad pada petang ini memberi nilai tambah kepada kita, Prof. Walaupun sikit dan sekejap je masa yang diberikan kepada kita, tetapi saya yakin yang berjumpa banyak manfaatnya, insyaAllah. Okey, Prof, semoga kita berjumpa lagi, Prof.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Mungkin pada minggu depan, mana tahu kan, boleh jumpa lagi,
1: insyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pocket Ilmu.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di 97.5. Masih lagi bersama dengan Najmi untuk Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Kita dah pun masuk ke jam yang kedua untuk pertemuan kita 6 jam sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun yang anda sedang lakukan, mungkin ada yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan bawa kereta tu laju-laju sangat, sebab hari ni kalau kita tengok kebanyakan kawasan di negeri Kedah, hujan turun membasahi bumi Darul Aman hari ini. Okay? Dan juga banyak juga perkongsian yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita menerusi WhatsApp, menerusi Facebook, Instagram, juga maupun di TikTok. Banyak juga tempat-tempat yang dinaiki air. Okay? Jadi pastikan anda jaga keselamatan masing-masing lah. Memanglah seronok kan kita tengok budak-budak kalau kita hujan, banyak yang main hujan. Tetapi janganlah sampai perkara yang menyeronokkan itu terus mendatangkan, kata orang tu, musibah ataupun menjadi sesuatu perkara yang tak diingini. Baik, selepas ini juga Najmi nak putarkan sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Judika, lagu yang berjudul Aku Yang Tersakiti. Ada tak yang sedang tersakiti sekarang ni? Kalau ada, jangan risau, bukan anda seorang saya tahu. Okey, jadi jom kita berhibur bersama dengan Judika, Aku Yang Tersakiti, untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: FM. Baiklah Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Follow Media Sosial Kedah FM dan download RTM Click, ok?
1: Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Najmi di Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Dah pun 3 jam kita bersama menerusi segmen yang terakhir sebelum jam 12 tengah malam nanti. Okey, jadi kepada anda yang tengah mungkin ada yang berhasrat nak keluar makan bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan ataupun insan yang tersayang, yang tengah memandu tu hati-hati memandulah kan. Kita ni janganlah ikutkan amarah kita kalau kita tengah memandu. Sebab kalau kata kita memandu dengan penuh emosi, kita takut-takut nanti berlaku perkara yang tak diingini. Kita sendiri yang rugi sebenarnya. Okey, dan juga kepada anda yang malam ni, maklum sajalah, esok kan hari Sabtu, banyak yang bercuti kita di Kedah ni kan. Kalau kata malam ni ada yang nak bermain futsal tu, jadikan futsal tu sebagai satu benda yang menyihatkan. Janganlah sampai ada yang bergaduh disebabkan kita bermain futsal, sedangkan benda tu adalah sesuatu yang menyihatkan. Janganlah pula kita cemarkan sesuatu yang sihat tu dengan pergaduhan, pertumbukan. Kita tak maulah macam tu. Okey, jom kita nak bersama dengan Awi pula selepas ini. Nur Nilam Sari untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: 97.5.
1: Ukir namamu di awang gunung jerai.
0: Langkawi 105.7.
1: Kenang di hati pulau Langkawi.
2: Kedah untuk anda yang belum lagi memuat turun RTM Klik, pastikan anda muat turunnya sekarang juga, sebab kalau kata anda ada RTM Klik, anda boleh mendengarkan kami secara atas talian tak kiralah di mana pun anda berada. Dan RTM Klik ni adalah satu aplikasi percuma untuk anda yang mana anda harus ataupun perlu download dan juga muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store ataupun App Store anda. Okey, cepat muat turun sekarang, jangan tunggu lama-lama lagi. Dan juga kepada abang-abang lori kita, mungkin tengah layan Kedah FM ketika ini dalam tugasan, Najmi nak ucapkan selamat bertugas untuk pilot-pilot darat yang juga menjadi salah seorang pendengar Kedah FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya yakin dan percaya sebenarnya di premis-premis makanan dekat seluruh negeri Kedah ni, dekat kedai-kedai makan, banyak yang tengah layan Kedah FM ketika ini. Terima kasih brother-brother sekalian. Alright, jom kita nak bersama dengan lagu yang seterusnya daripada Amar Haikal, lagu yang berjudul Gila Bayang untuk anda.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau

Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Najmi di Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Okey, sebelum kita nak ikuti utama 9 malam, seketika nanti untuk kita terbang ke Kota Media Angka Sepuri, izinkan saya untuk bacakan kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita ya, yang hantar seawal jam 6 petang tadi, ada yang hantar pada jam 7 malam. Jadi untuk waktu ni Najmi nak bacakan lah. Daripada Pak Luqman Bukit Kuang katanya, Assalamualaikum Najmi, selamat bertugas Najmi. Okey, terima kasih katanya. Steady Pak Luqman kita. Okey, dan juga kita ada Mak Tetun Kampung Tuba katanya, Assalamualaikum DJ Najmi. Dan juga selamat bersiaran di malam Sabtu hujan renyai-renyai ini. Okey, Kedai FM katanya dari Mak Tetun Kampung Tuba. Baik, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar kita yang sentiasa mewarnai, menghiasi ruangan setiap kali penyampai kami bersiaran. Terima kasih banyak-banyaklah. Okey, jom kita nak berhibur pula dengan seleksi lagu yang seterusnya sebelum kita nak ikuti utama 9 malam.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara melalui pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu. Zim Zim Zim Express.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Music Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu. Music Express.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Music Express.

Kedai FM Mesra Harmoni, itu dia sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Mimi Fly. Dah pun 10.2 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.5. Bertemankan Najmi di sini untuk segmen Santai 612 hashtag Damaikan Jiwa. Okey. Kalau tadi kita dengarkan semua lagu yang pernah dipopularkan oleh Mimi Fly, lagu yang berjudul Angkat Kaki, tetapi ini cerita yang membanggakan. Ini angkat medal pingat emas milik Kedah. Tahniah kita ucapkan kepada Minaga Dewi dari Sukan Judo kategori tidak melebihi 48 kilogram yang berjaya menghadiahkan pingat emas sulung buat kontinjen Helang Perang. Okey, tahniah kita ucapkan. Dan juga kita ada pingat gangsa menerusi Nick Naura binti Nasrullah dari Sukan Taekwondo kategori flyweight wanita tidak melebihi 49 kilogram yang berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen Helang Perang juga. Pulun Kedah, pulun untuk saingan sukma kali ini. Dan banyak lagi lah sebenarnya yang boleh saya kongsikan kepada anda menerusi segmen Santai 612 hashtag Damaikan Jiwa. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang berada di ruangan TT Kedah FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan menerusi talian 011-5668-6300 ataupun nak buat panggilan, nak borak-borak santai dengan Najmi dalam kafe santai kita pada malam ni, boleh terus menghubungi di talian 04-771-3037. Jom kita nak bersama dengan Iklim, hakikat sebuah cinta.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM. Kita dah pun melangkah ke jam 10.14 minit malam. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita nak bersama dengan pemanggil yang mungkin ada yang nak bagi ucapan ataupun yang nak sembang santai dengan saya ketika ini. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Waalaikumsalam. Rajmi.
3: Ya, sebut betul-betul Najmi.
4: Pak Mas, Pak Mas.

0: Rajmi nak cakap satu lagu boleh meh?
1: Lagu apa tu?
0: Lagu EYE.
1: Tajuk?
0: Kau tetap di jendela kenanganku.
1: Kau tetap di jendela kenanganku.
0: Ya.
1: Okey, baik Pak Mat.
0: Okey, assalamualaikum. Terima kasih Rajmi ambil panggilan saya.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam. Itu dia pemanggil kita dari Pulau Legenda Pulau Langkawi, Pak Mat kita. Selalu bersama dengan Kedai FM dan siap jugalah diminta lagu tadi lepas pada bagi ucapan, diminta lagu. Sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh EYE, Kau Tetap Dalam Jendela Anganku. InsyaAllah akan terus kita dengarkan bersama-sama selepas ini. Okey, dan kepada anda yang tengah memandu, mungkin ada juga yang tengah layan ke FM ketika memandu dalam kereta, hati-hati memandu. Tapi kalau kita anda memandu pada waktu malam, pastikan lampu di bahagian hadapan pastikan terang dan juga dilaras pada aras yang betul supaya tidak menyilaukan pemandu yang lain. Kadang-kadang memanglah kita ni tak nampak, tapi jangan jadi pemandu yang selfish. Yang pentingkan diri kita, kita buka lampu tinggi, silau orang dekat depan tu ya. Okey, jadi dan insyaAllah banyak lagi sebenarnya pemanggil-pemanggil yang akan bersama dengan kita. Ataupun sebelum kita nak ke lagu yang seterusnya, Mungkin pemanggil yang sempat saya ambil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini DJ Najmi ke?
1: Ya, saya. Siapa di talian?
2: Saya Abang Long Fadil daripada Meru Kelang.
1: Abang Long Fadil dari Meru Kelang eh?
2: Ya, ni pertama kali dapat bercakap dengan DJ Najmi.
1: Ya, memang duduk dekat Meru Kelang ni asal sana ke ataupun asal Kedah?
2: Saya asal Kedah, cuma menetap di Meru Kelang.
1: Meru Kelang. Dah berapa lama dah menetap kat sana, bang?
2: Dah 50 tahun.
1: 50 tahun? Wow. Lama lah tu.
2: Lama.
1: Kedah asal dekat mana?
2: Kedah di Telaga Mas, dekat dengan rumah DJ
1: Nazri.
2: Nazri.
1: Okey. Asal Telaga Mas tapi menetap di Meru Kelang, Abang Long Fazil.
2: Ya, betul.
1: Okey, nak bagi ucapan kepada siapa, silakan.
2: Ucapan pertama kepada mak ngah lah, Abu besar. Kak Long Lok Janggui, Pak Long Usup dengan Mami Tanjung, apa tu abang dia di Kampung Jabi, Abang Johari sekeluarga di Telaga Mas, adik Azmi sekeluarga di Kampung Tualang dekat rumah DJ ya.
1: Okey, baik Abang Long Fazil, itu dia eh.
2: Kalau boleh nak dengar lagu.
1: Lagu apa tu?
2: Lagu ni lagu Memori Daun Pisang.
1: Memori Daun Pisang.
2: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Abang Long Fazil, itu dia pemanggil kita dari Meru Kelang yang dah pun bersama dengan kita. Okeylah, jom sebelum kita nak ke lagu-lagu permintaan daripada pemanggil kita, kita nak dengarkan lagu yang pernah dipopularkan oleh Haida, lagu yang berjudul Hajat untuk anda di Kedai FM Musa Harmoni.

0: Bila kau kata kau sayang dindangan daripada skrin, dah pun membawa kita ke jam 10:34 malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi segar, masih lagi kekal mendengarkan Kedai FM ketika ini. Okey, jadi apapun untuk anda yang Tengah berehat dekat rumah sambil layan Kedai FM ketika ini, mungkin ada yang tengah dengar Kedai FM sambil duduk minum kopi O panas, ada pula roti kering, ya Allah nikmatnya tu kan. Okey, dan sebelum kita nak ke topik ataupun saya nak kongsikan info-info yang seterusnya, saya juga nak bersama dengan pemanggil kita yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa di talian?
1: Nasha.
0: Nasha?
1: Yo.
0: Nasha, dari mana Nasha?
1: Dari Yan.
0: Dari Yan. Okey, Nasha, hujan tak kat tempat Nasha? Nasha?
1: Oh, hujan pagi tadi, dari pagi sampai ke malam, pas banjir di Perigi tu.
0: Oh, betul lah. Saya pun tengok banyak juga yang kongsikan di Perigi tadi. Ayak naik kan?
1: Oh, dekat Perigi lah. Perigi Tihayun.
0: Hmm. Okey, Nasha nak bagi ucapan kepada siapa Nasha malam ni, Nasha? Silakan.
1: Pertama kali Nasha berucapan untuk Abang Nadmi selamat bertugas jam 12 malam.
0: Hmm, terima kasih.
1: Hati-hati. Dan yang kedua untuk Kak Indun, nama Taringa Toro ni, Pinano ni, Taringa Toro Talipu ni. Untuk Kak Mo tinggal. Selamat malam Kak Mo. Tak telefon dah ke Kak Radio ni. Dan kali-kali untuk Kak Linda Sarawak, selamat malam. Pada sahabat-sahabat yang Nasha kenal lah. Lepas tu Abang Nadmi minta lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Nasha nak lagu Bulan Lukis Diri Disayangi.
0: Bila Diri Disayangi, Nasha?
1: Bulan Lukis.
0: Okey, okey, baik-baik Nasha. Terima kasih. Itu dia pemanggil kita dari Yan. Nasha yang dah pun bersama dengan kita. Okey, apapun saya nak ucapkan juga selamat hari lahir kepada sesiapa sahaja yang mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini untuk tanggal 14 Ogos 2026. Tak kira yang keberapa tahun sekalipun. Saya doakan semoga urusan kehidupan anda dipermudahkan, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sampailah selama-lamanya, insyaAllah. Okey, dan juga kepada anda yang nak buat panggilan, okey, kita ada lagi pemanggil kita yang nak bersama dengan kita untuk waktu ini. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
2: Ni Kak Fah dari Bukit Beruntung ni.
0: Kak Fah dari Bukit Beruntung.
2: Pertama kali dapat ni.
0: Okey. Kak Fah nak bagi ucapan kepada siapa, Kak Fah? Nak bagi ucapan kepada siapa?
2: Nak tujuh. Minta lagu lah ni.
0: Lagu, Kak Fah. Lagu apa tu?
2: Lagu Saloma, Hidup Macam Saya.
0: Okey. Kak Fah boleh menyanyi sikit tak? Belanja sikit. Sikit saja.
2: Pandanglah, lihatlah, tiru macam saya.
0: Ewa. Macam tu. Okey, ada ucapan tak, Kak Fah?
2: Ya, akak pun macam Saloma juga. Badan tu tiru macam saya.
0: Okey, baik Kak Fah. Terima kasih. Jauh dengar Kedai FM, Kak Fah.
2: Halo. Nak tuju lagu pada Kak Leha. Pada, apa tu? Yang Sarawak tu, siapa nama dia? Linda.
0: Linda, okey.
2: Linda, sama malam dan pada Imah Tunjang. Berbagilah malam minggu ni, ya.
0: Okey, baik Kak Fah. Itu dia pemanggil kita dari Bukit Beruntung yang jauh buat panggilan bersama dengan kita di frekuensi 97.5. Okeylah, kepada anda yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jom kita nak layan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau untuk anak-anak perantau yang rindukan kampung halaman, terutamanya bumi hijau kuning. Inilah lagu untuk anda, Keluhan Perantau.

0: Radio Malaysia Kedah FM masih lagi bersama dengan Najmi untuk Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Sedar tak sedar dah pun masuk ke jam yang terakhir. Kita dah pun berada pada jam 11.06 malam sebelum saya akan menamatkan tugasan saya pada jam 12.30 malam nanti. Apapun untuk anda yang terus layan Kedah FM yang masih lagi kekal mendengarkan Kedah FM daripada pertemuan kita di segmen yang pertama menerusi aktif 10 kemudiannya beralih pula kepada Interaktif 10.2, Relax 26 dan kini segmen yang terakhir untuk 4 segmen iaitu Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Okey, saya nak bacakan kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita. Ini pendengar kita yang berada di Taman Meru, Ipoh, Perak. Katanya, Assalamualaikum DJ Najmi Kedai FM. Selamat malam, saya nak ucapkan apa khabar DJ Kedai FM di malam Mai hampa teruskan mendengar lagu-lagu dari Kedah FM. Saya Bahari Ghazali dari Taman Meru, Ipoh, Perak. Juga ada ucapan tambahan katanya, buat DJ Najmi satu pesanan semasa balik berkonti nanti, berhati-hatilah di jalan raya. Okey, terima kasih untuk Bahari Ghazali dari Taman Meru, Ipoh, Perak. Dan yang berada di talian ketika ini, Assalamualaikum. Terputus. Okey, tak apa. Nanti kita dapatkan semula ya. Pemanggil-pemanggil kita. Baik, juga saya nak kongsikan kepada anda berita ataupun perkembangan yang saya dapat untuk Sukma. Pingat gangsa milik Kedah, tahniah diucapkan kepada Nur Haziq Daniel bin Nur Faizal Hafizi dari pasukan ataupun dari sukan judo kategori tidak melebihi 60 kg. Yang berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen helang perang. Okey, tahniah untuk semua atlet-atlet Sukma Kedah yang berjuang untuk terus mengharumkan nama Kedah di Sukma untuk kali ini ya. Yang berada di talian pula, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Salah.
0: Ha, siapa ni?
1: Mangah ni.
0: Okey, Mangah. Nak bagi ucapan kepada siapa, Mangah?
1: Ucapan pada Abang Kadir yang tadi. Terima kasih dia bagi baju kat Bangga Selendang untuk pakai kenawi hujung bulan ni.
0: Oh, bagi selendang
1: dengan baju pasang.
0: Okey.
1: Terima ucapan, terima kasih dia sebut nama Bangga tadi. Ucapan kat Bangga.
0: Bangga daripada mana Bangga?
1: Bangga kat Labu.
0: Dekat Labu?
1: Ha, apa ni hujung bulan ni kalau tak apa mai mah mangga.
0: Ha, okey, baik-baik insya-Allah mangga.
1: Tak apalah.
0: Ya.
1: Biasa dengar dah nama Rahani. Pak Ipah mangga kan duduk kat bagi ni kat Kubur Panjang juga. Nama Rahani.
0: Oh, Rahani. Biasa-biasa dengar nama agak familiar.
1: Tetapi dia apa ni, suami dia meninggal kat 2 tahun dah.
0: Okey, itu mak menakanlah.
1: Pak Ipak.
0: Oh, Kak Ipak. Okey, dia ada jugalah nanti ni kenduri ni.
1: Dia kata ada kenduri dekat rumah dia tu 29 ni.
0: Okey, okey, okey. Baik, Bangga.
1: Lagi mana? Ucapan pada yang tadi tadi, terima kasih. Ucapan kat Bangga.
0: Ya. Yeah.
1: Batu Saripah, Bukit Beruntum, Selindar, Sarawak. Mana Bangga tak sebut tu. Minta maaf, Bangga tak sebut tu.
0: Okey.
1: Mangga minta lagu boleh?
0: Boleh, lagu apa Mangga?
1: Minta lagu Adik Saya Abel, Kelantannya.
0: Adik Saya Abel.
1: Berarti Mangga tujukan khas untuk abang yang tersayang duduk kat Meru.
0: Okey, baik, itu dia Mangga. Alright Mangga. Okey, baik, itu dia pemanggil kita dari Labu. Okey. Dan juga kepada anda yang tengah fikir dekat rumah tu kan, esok ni nak pergi mana ni? Sebab esok kan bercuti, mungkin ada yang nak bawa anak-anak pergi berjalan ataupun nak healing dengan kawan-kawan. Pastikan keselamatan anda diutamakan. Sebab kalau kita tengok cuaca di Kedah untuk hari inilah kan, hujan di kebanyakan kawasan. Kalau boleh kita elakkanlah daripada kita bermain aktiviti di kawasan air terjun ataupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan sukan air ni. Kalau boleh kita elakkan, kita tangguhkan sementara. Sebab nanti kita takut kepala ayak juga, okey? Alright, jom. Banyak lagi sebenarnya lagu-lagu yang menanti anda untuk jam yang terakhir ini. Tapi sebelum itu, kita ada Zaitun Sameon. Lagu yang berjudul Menaruh Harapan. Permintaan daripada Mat Apit. Sebentar, jadi jom kita layan bersama.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Sudah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM. Assalamualaikum dan juga selamat malam buat semua pendengar Kedah FM. Buat yang masih lagi duk bersengkang mata, ada ya, ada yang cakap malam masih awal. Jadi ini adalah waktu yang paling sesuai untuk kita layan lagu-lagu pilihan kita bersama pada malam ini. Mungkin ada juga yang baru saja balik daripada kerja, ada yang masih lagi di kedai mamak dengan kawan-kawan, ada juga yang tengah siapkan kerja yang tertangguh dekat rumah, ada yang tengah memandu seorang diri, dan mungkin juga ada yang tengah baring atas katil, mata saja yang belum nak tutup tu. Kan, tak kira lah di mana pun anda berada pada malam ini, yang penting biarlah Kedai FM menjadi teman untuk jam yang terakhir. Mungkin lebih kurang 30 minit saja lagi suara ini akan menemani anda di frekuensi 97.5 sebelum kita nak serah tugasan ini kepada Nasional FM yang akan bertugas untuk 12 hingga 6 pagi. Okey, yang penting seperti mana yang saya katakan tadi, biarlah Kedai FM menjadi peneman untuk jam yang terakhir ini. Jangan duk fikir banyak-banyak sangatlah, kita tarik nafas kan, kita rehatkan fikiran kita dan kita nikmati malam ini bersama dengan muzik ataupun lagu-lagu yang sudah tentunya akan disiarkan atau akan dimainkan untuk anda semua. Okey, jom kita nak bersama dengan lagu seterusnya, Aku Penghibur, untuk anda di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Tahu ni Fahan.
1: Bawa kereta.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan kasih dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: 105 Pertuluhan 1
1: Pulang bisik padanya
2: benar ku cinta dia
3: 108 Pertuluhan 5
4: Kata-kata
3: Inilah Kedah FM.

Okey, itu dia malam pagi dah pun 11.52 minit malam. Dan akhirnya sampai juga kita ke penghujung tugas untuk malam ini. Kerana jam sudah menunjukkan 11.52 minit malam. Terima kasih yang tidak terhingga buat semua pendengar Kedai FM yang masih lagi setia bersama dengan Najmi sampailah ke waktu ini. Buat yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga buat yang masih bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Juga kepada anda yang baru saja nak melelapkan mata, semoga malam ini menjadi malam yang cukup tenang. Yang belum lagi mengantuk, itu bukan salah saya dah, okay? So saya nak undur diri dulu. Assalamualaikum, selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat, melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda Nasional FM.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan. Kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan. Nanti hasilnya ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai, tak banyak kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Elegansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan yang diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada di Pertengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nor Azila, ada Kak Lavender tadi.

ada Bob kan 30 ha yang berada di Kelantan tak silap saya, juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Norisa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sufian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang, juga teringatkan kepada kekasih lama, ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai, ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu tu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasir FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai juga, mungkin ramai yang sedang bermain telefon bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scam dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Scammer sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat menyelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Nalzan Alafam sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nalzan Alafam bersama dengan saya Aizad Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nalzan Alafam dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2020 26 jam 10:30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Aizar FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live National FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizar Azam dan di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira Manja Manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan. Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan. Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey. Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang, okey? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorman Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Jun Junior, kita ada MZ777, Lil 1182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina Kak Mas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Dato' Hatan dan Dia Fadila.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang. Masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di Nasional FM, teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok Nasional FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya, kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
4: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
5: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
6: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
7: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
8: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

ikhtiar kita doalah, doa baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim. Siapa dah hafal dah angkat tangan? Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi angkat tangan? Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawaddu. Tawaddu ni yang cerita kat orang. Ataupun memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salih Rasul Muhammad. Tuan-tuan, Salih Rasul Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan. Waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elok baca yang kedua, tiba-tiba, mak, beg ni nak letak kat mana? Tu interrupt. Interrupt tu pergi settle dulu, sekejap sambung balik, refresh balik, pergi jadi 7. Faham tu? InsyaAllah, biiznillah, Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pergi kerja, tiba-tiba, tayar pancit tepi jalan. Kita kata apa? Tadi baru baca doa. Kan? Gitu. Saya pernah sekali, tuan-tuan, saya ingat Salih Rasul Muhammad. Waktu tu, on the way nak balik, ada ceramah kat KL. Nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Ini rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori. Belongguk kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh kat tukar tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukar macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah Salih Rasul Muhammad ni. Tadi rasa macam baca doa dah. Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Dua atas kita tu rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby buang air dalam. Lepas tu bocor pula pampers dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh ke lajak kan? Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat R&R. Cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu accident kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Salih Rasul Muhammad. Tiba-tiba jam. Salih Rasul Muhammad. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Salih Rasul Muhammad melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pasal. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita timbul. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah. Dia tuan-tuan, Allahumma salli wasallam, dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu dalam tempoh pemburuan itu dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam pasal apa lah ni, waktu ni lah nak sakit pun, waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu, tak puas hati. Lalu subhanallah, Ustaz Muhammad, makin teruk kat jadi kat telinga.

0: Orang ni dia jual tahu. Orang utara cakap tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan. Dia masak tahu ni dia untuk kira macam kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, tak kai tak makan lah. Orang baik. Masak tahu pagi-pagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang. Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Syamad, dia punya Allahumma salli Syamad Ahmad, tempat meniaga itu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir, jatuh prum, habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah, sedih. Apalah aku buat hari ni, kenapalah ujian macam ni, waktu macam-macam ni lah nak uji, aku perlukan kepada duit, kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih-sedih duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang, kamu tak berniaga hari ni? Dia tak, tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak, van yang sepatutnya kamu naik tu, van yang sepatutnya kamu naik tu, terbabas, jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah, kenapalah, sedih. Kita pun selalu macam tu tuan-tuan. Kita banyak benda, banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyid Muhammad. Salih Asyid Muhammad. Kenapa Asyid Muhammad? Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question. Question Allah. Salih Allah Syamad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawannya, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan, tuan ni kah yang meniaga tahu tu? Ha, saya yang meniaga tahu tu. Salih Syamad. Dia kata, nak, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan-tuan, tahu pun tak ada dah rosak apa semua. Eh tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda, beli benda-benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah, Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Macam, cuma macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Pos saya hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni? Ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, sabar. Sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia. Meratap. Menangis. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan, Salih Alasih Muhammad, waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan. Pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW. Nabi kata, sabar lah. Sabar ke sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar ke sabar. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Perambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang sebut dia? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya nak jumpa Rasul. Ha, saya dah sabar dah ni. Saya dah sabar dah, saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji, yang itulah sabar. Itulah redha.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi bulu. Dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan. Mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadgetnya, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.
1: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, setelah lagi masuk solat fardu subuh bagi ketua setahun masa pukul 6.03 pagi, pendang kemudahan 6.03 pagi, padang terapsi 6.02 pagi, baling 6.02 pagi, kulit badan baru 6.03 pagi, langkawi 6.05 pagi, puncak jual 5.08 pagi.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa? Melunturi buluh. Dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik. Bonding masa. Berikan kasih sayang. Peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat. Kan? Mereka akan ingat waktu besar. Kan? Dia tak sedar. Kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan dan puan. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim. Active.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sempoi dan Show.
2: Kedah FM.
3: Okey, saya pada Show Kedah FM @10 hashtag rancak berbisa. Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Bersama DJ Is Iskandar pagi ini. Okey, di Kedah FM dan pasti semua kita akan bersama sampai 12 tiram nanti. Okey, yang pasti semua hari Minggu kan kita dengarlah Kedah FM. Cukup-cukup kan ni bagi 8 jam. Baru clear. Info sensasi saya hanya di RTM juga Kedah FM. Dan yang penting saya tak kesurangan, saya bersama rakan suka di bilik kawalan siaran. Kita ada waktu ni bersama saya iaitu Harudin dan juga Syukri dan bersarapan bersama dengan kita Marzuki dan juga Yazir. Alright, dan untuk semua sedikit info semasa bila tempatan di mana dua pelajar MRSM Lau Gajah yang dilaporkan hilang telah pun ditemukan. Dua pelajar Mata Rasemara MRSM Lau Gajah, okey, telah pun ditemukan. Okey, dan pasti semua, untuk semua kita harapkan doa anda semua telah pun termakbul, dan insyaAllah kita akan buat banyak info lepas ni kembali untuk semua. Yang penting jangan lupa untuk terus follow kami di RTM Klik dan 7 pagi nanti tengah ikuti berita penuh tentang dua pelajar itu tersebut. Dan untuk semua jangan lupa untuk hantar kiriman ucapan hampa ke ruangan WhatsApp Kedah FM. Pukul 8 kita ada pantun, pukul 9 kita ajak lorat. Kedah FM @10 hashtag rancak berbisa.
2: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Aktif 6.10 #RancakBerbisa.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemulihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad bola keranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Dan waktu ni kita bersama rakan sukan bilik Met Malaysia. Okey, Tuan Meteorologi, untuk dapatkan info kait cuaca untuk pada hari ini di talian waktu ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
2: Saya Mama Idham Hussein.
1: Apa khabar Encik Daham?
2: Alhamdulillah.
1: Dan menyorok pagi ke?
2: Oh, tak ada lagi dah.
1: Okey, silakan ke laporan anda, Idham.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua mendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, tiada hujan sepanjang pagi, petang dan juga senja. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zaham.
2: Sama-sama.
1: Itu dan semua. Dan semua terus bersama kami Kedah FM. Dan saat lagi 7.45 kita nak ikuti sentuhan doha terbitan DJ Nazim Mak Nasir. Dan pukul 8 pagi kita akan terus ikuti berita petang Kedah FM daripada unit berita Kedah FM. Terus bersama kami atas 10 hashtag Rancak Berbisa.
3: Rancang aktiviti anda sebaik mungkin. Ikuti laporan cuaca bersama Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu zaman P. Ramli tengah muda. Dia memuji-muji satu wanita yang bernama Azizah. Mesti Kak Zah tu perasan P. Ramli tu puji akulah tu. Ha, kan? Mesti maklum Zah, mangah mezah pun, ha, dia pun rasa bahawa P. Ramli pun duk puji mangah jizah. Macam-macam lah. Ini kenangan kita dulu-dulu. Kita ni suka bila dipuji. Hidung bak seludang, ya, mata tak tahu bak apa, bulu kening bak itu, pipi bak itu, gigi bak itu, macam-macam bak kita ni. Kita suka kalau orang puji rumah kita lawa, rumah kita besar. Kita suka bila orang puji menantu lawa, hang pandai carilah, apalah. Orang puji kita masak sedap, tiap-tiap hari kita masak bagi kat dia pula. Oh, inilah akibatnya apabila kita suka dipuji. Kadang-kadang bila orang puji kita, kita jadi cair, jadi cayang hati kita. Terus terima terus, padahal duk tolak dia. Dia duk ngorak kita, duk puji kita, kita pun lama-lama cair. Baik, berkenaan dengan dipuji ini, ada satu kata-kata yang boleh kita ambilkan sebagai pengajaran. Al-mu'minu iza mudahastahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi bisaffin la yashhaduhu min nafsih. Seorang mukmin jika dia dipuji, maka dia akan jadi malu kepada Allah, kerana ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dia. Orang yang beriman bila kena puji, dia sebenarnya dia malu pada Tuhan. Orang puji dia lawa, padahal Allah yang jadikan dia, bukan dia yang buat sendiri dia. Orang puji dia cantik, bangga habislah dia, padahal kalau tak ada kulit, tinggal isi je duduk berjalan, semua orang lalu lari. Kita ni cantik sebab berpakaian. Cuba tengok dalam perut, punya panjang isi perut. Cuba tengok kita punya dada kita. Buka dada kita tu, ya Allah, macam-macam benda di dalam dia. Begitulah dengan wajah kita ni, cantik kerana adanya yang menghiasinya. Habis tu kenapa yang kita nak bangga dengan kecantikan kita? Ada orang yang bila dia bangga kaya, dia seronok, padahal waktu dia lahir dulu sekupang dia tak bawa. Allah yang bagi dia kaya, kaya, kaya, kaya. Sebab itu bila kita fikirkan orang puji kita, pulangkan balik kepada Allah, hadza min fadli rabbi, semuanya itu datang daripada Allah, bukan kita punya. Jom, bila orang puji kita, kita sebut hadza min fadli rabbi. Sekadar itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: bahasa kita indah.
1: Awang dolah pandai meniti pandan mengkuang. Karena tebu semut tak mati, karena semut gula terbuang. Basuh periuk jemur ditungging, nampak hitam seperti arang. Ikut hakin memiat daging, sakit di awak, sakit di orang.
2: Hujung minggu pergi berkelah, pergi berkelah di Tanjung Tuan. Jangan cepat mengaku kalah, pasti terjamin masa hadapan. Jom berpantun pada setiap hari Sabtu dalam rancangan Pantun at Kedah FM pada pukul 8.15 minit pagi. Pantun